Oke, oke teman Pro 2. Udah jam 8 pagi aja. Gimana nih untuk teman Pro 2 yang emang benar-benar bisa dibilang itu udah udah siap sih sebenarnya. Tapi mungkin bisa dibilang kamu masih ragu aja gitu. Kenapa? Karena kamu belum siap sepenuhnya. Wah, belum siap sepenuhnya. Gimana maksudnya? Biasanya lebih ke mentalitas sih ya. Kalau pagi itu ada yang ngerasa belum fit karena belum balik gitu nyawanya, kata orang tua dulu. Dimana kamu kurang tidur misalnya semalam begadang. Kedua, kamu ngerasa belum perfect aja gitu menyelesaikan tugas-tugas atau deadline-nya. Terus kamu juga ngerasa kalau kamu pesimis aja gitu. Aduh, kayak enggak bisa deh untuk menjalani hari ini, atau kamu kayak ngerasa ragu gitu, ada rasa pesimisnya, rasa enggak percaya dirinya, atau bahkan kamu ngerasa takut karena pernah punya pengalaman di masa lalu, ada orang yang ngebully misalnya, yang membuat kamu selalu ngerasa rendah diri gitu, kalau kamu gak bakalan bisa mencapai target-target kamu. Waduh, ini penting banget nih teman Pro 2 ya, untuk memaintain mental itu sekarang benar-benar harus terbuka banget sih. Artinya kamu harus bisa cerita ke orang lain, kamu harus cari tahu gitu, seperti apa sih kalau misalnya ngerasa sedih terus misalnya, atau ngerasa kesepian, atau ngerasa trauma, kamu tuh gak ilang-ilang. Gak cuma ngobrol ataupun dengan cara bercerita dengan orang sekitar yang sangat menyayangi kamu pastinya, orang-orang tersayang kamu di sekitar, tapi kamu juga mungkin perlu untuk cari tahu gitu, kenapa ya gitu, kok akhir-akhir ini kayak ada rasa yang gak sebaik, atau bisa dibilang gak sesemangat itu untuk terus hidup dan bertahan. Waduh, ini bisa parah nih teman Pro 2 ya. Dan kebetulan hari ini 10 September itu adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia. Dan ini penting banget untuk meningkatkan kesadaran global bahwa tindakan bunuh diri itu sebenarnya bisa untuk dicegah. Oke, ini bakalan bahas ini. Dan nanti juga bakalan ada narasumber yang bakalan ngobrol teman Pro 2, karena it's so important ya untuk tahu bahwa ternyata bunuh diri itu bisa dicegah dan menggeser juga nih budaya dan dari stigma dan rasa terisolasi. Mau untuk terbuka, mau untuk saling peduli. Mungkin kamu udah sering banget dengar juga kalau di media sosial tuh ada istilahnya kayak warga jaga warga. Nah, teman Pro 2 menjaga teman Pro 2. Gimana? Dini bakalan bahas informasinya untuk kamu teman Pro 2 sampai jam 10 nanti. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Sahabat kreatif, Guglielmo Marconi lahir di tahun 1874 di Bolognya. Dia tercatat sebagai penemu radio pertama kali. Di tahun 1894, ketika usianya menginjak 20 tahun, Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz beberapa tahun sebelumnya. Nah, percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa melewati kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya, dengan cara ini, berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Dari penemuan ini, Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan pertama sekali mengirimkan berita di tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup mengirimkan berita tanpa melalui kawat dan berhasil menyeberangi Selat Inggris. Meskipun patennya diperoleh di tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Kemudian di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Sahabat kreatif, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 ketika kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio pada saat itu amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan berita radio dari Irlandia ke Argentina dengan jarak yang lebih dari 6.000 mil. Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Ya, sebagaimana diketahui, suara itu dapat dikirim melalui radio. Tetapi hal ini baru bisa terlaksana sekitar tahun 1915. Penyiaran radio dalam skala komersial baru mulai di awal tahun 2000-an. Tetapi kepopulerannya dan arti pentingnya tumbuh dengan sangat cepat.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
3: Hey.
4: Hey, what's up? What's
5: hey,
4: good?
5: Hey, beautiful.
4: Oh, short of love.
6: Nice. I apologize if together. I know I fucked up.
7: I just hope that you want to spend more time.
4: What I called to say really is.

Masih ngomongin soal yang namanya Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang diperingati hari ini teman Pro 2 ya. Dan ternyata ada temanya dari tahun 2024 itu sampai tahun ini. Temanya itu adalah changing the narrative on suicide ya, mengubah narasi tentang bunuh diri. Jadi emang seringkali orang-orang terisolasi oleh stigma gitu ya, bahwa kalau berbicara atau speak up itu masih takut, kemudian untuk peduli itu masih takut juga ketika orang mengalami kesusahan atau mentalnya lagi gak baik misalnya. Jadi bagaimana caranya supaya ada keberanian untuk mencari dan memberikan bantuan untuk diri sendiri maupun orang lain gitu. Dan ada simbol-simbolnya juga ya. Jadi untuk Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia itu dari tahun 2024 sampai 2026 punya poin-poin penting. Ada makna dari simbolnya, misalnya pita kuning. Ini sering digunakan sebagai tanda empati untuk mereka yang sedang menghadapi krisis mental. Kemudian peran masyarakat ini penting banget untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan bisa hadir nih bagi sesamanya gitu untuk menyelamatkan banyak jiwa gitu. Jadi benar-benar kita bisa terbuka gitu ya, bisa peduli dengan orang lain di sekitar. Dan kalau misalnya kamu atau seseorang yang kamu kenal gitu berada dalam masa krisis ini, jangan ragu untuk bercerita kepada orang terpercaya atau menghubungi layanan profesional kesehatan jiwa.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: jack it up.
1: Ya teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin soal hari pencegahan bunuh diri sedunia atau World Suicide Prevention Day ya, yang memang diperingati setiap hari ini, itu tuh benar-benar mengingatkan kita banget gitu bahwa diri kita itu benar-benar sangat berharga gitu. Jadi ini adalah momen banget ya untuk kita saling mengingatkan atau juga saling peduli gitu pada akhirnya, dan semoga meningkatkan kesadaran global bahwa tindakan bunuh diri ini sebenarnya bisa dicegah dan bagaimana caranya juga untuk mengurangi stigma seputar kesehatan mental, dan gimana juga caranya walaupun sekarang sudah katanya di era keterbukaan ya, dengan kita melihat begitu banyak konten-konten atau begitu banyak konten kreator ataupun juga dari segi bagaimana informasi itu cukup terbuka gitu, adanya yang namanya citizen journalism kayak gitu-gitu, tapi ternyata banyak juga yang masih belum mau seterbuka itu untuk bercerita tentang apa yang dialami gitu. Entah itu karena memang ada trauma, kemudian mungkin ada bully gitu, ada yang membungkam juga misalnya, atau memang karakternya tersendiri yang memang susah untuk bercerita. Nah inilah yang memang harus, bagaimana caranya kita di orang-orang sekitarnya yang harus peduli gitu teman perdua ya. Dan yang namanya International Association for Suicide Preventive ini, itu memang bisa dibilang adalah sesuatu yang harus sangat diperhatikan, terutama terkait dengan kesehatan mental itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Gimana caranya supaya kita mau benar-benar saling peduli dan benar-benar aware banget, karena ternyata ada juga gitu faktor-faktor pencegahan bunuh diri ya, faktor protektifnya gitu, hal-hal yang bisa mengurangi resiko seseorang melakukan tindakan bunuh diri ini, dan bagaimana untuk memperkuat diri ya dalam menghadapi tekanan hidup ya, terutama ya, oh my god. Ya setiap orang pasti ada gitu, pernah tertekan gitu, ada rasa untuk mengeluh misalnya, atau pernah kecewa dan lain sebagainya. Dan hal-hal seperti itulah yang kadang menjadi pemicunya gitu. Kalau terus ditempani dengan tekanan-tekanan yang luar biasa, terutama di seusia muda-muda nih kayak teman Pro 2, wah benar-benar harus dijaga gitu supaya tetap stabil ya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Jakarta One Pro 2. Jadi hari pencegahan bunuh diri sedunia hari ini adalah hari kesadaran ya. Setiap tahun itu memang diperingati untuk memberikan komitmen di seluruh dunia dan tindakan untuk mencegah bunuh diri gitu. Dan kegiatannya itu banyak banget di seluruh dunia tuh diadakan banyak banget deh ya di tahun 2003. Dari tahun 2003 gitu. Dan ada asosiasi internasional untuk pencegahan bunuh diri yang bekerja sama juga dengan WHO ya, dan juga dengan Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental. Itu pernah juga menjadi tuan rumah hari pencegahan bunuh diri sedunia. Misalnya pada tahun 2011 40 negara diperkirakan mengadakan acara kesadaran tersebut ya, untuk memperingati acaranya. Dan menurut Atlas Kesehatan Mental WHO yang dirilis pada tahun 2014 itu pastinya ada strategi lah ya setiap negara-negara untuk pencegahan bunuh diri nasional. Sementara itu kurang dari 10% juga negara-negara berpendapatan menengah ke bawah, dan hampir sepertiga negara-negara berpendapatan menengah ke atas sudah punya gitu. Dan pada acara pertamanya nih di tahun 2003 yang lalu nih teman Pro 2 ya, di mana pencegahan bunuh diri global WHO 1999 disebutkan sehubungan dengan strategi utama pelaksanaannya gitu. Jadi memang pada rilis WHO juga nih baru-baru ini, tantangan diwakili oleh stigma sosial, pantang larang untuk membahas bunuh diri secara terbuka dan ketersediaan data yang rendah hingga saat ini masih menjadi kendala gitu, sehingga menyebabkan mutu datanya itu enggak baik dan percobaan bunuh diri dan bunuh dirinya itu jadi takutnya meningkat gitu kan. So harus adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia ini supaya semua orang ingat gitu bahwa hidup kita itu penting banget, umur kita itu benar-benar penting banget gitu teman Pro 2 ya. Bagaimana kita harus memanfaatkan karunia nyawa yang berharga ini dengan mengisinya hari-hari ini dengan hal-hal yang baik gitu. Jadi emang benar-benar teman Pro 2 harus banget yang namanya menjaga banget kesehatan mentalnya ya. Dan biar terjaga kesehatan mental kita nih di momen hari pencegahan bunuh diri sedunia, sebentar lagi, tepatnya di jam 9 Dini bakalan ngobrol dengan psikolog kesayangan kita ya, siapa lagi kalau bukan Kak Upi ya. Tapi sayang sekali hari ini by phone ya, Kak Upinya belum bisa datang ke studio. Tapi gak apa-apa, Dini bakalan ngobrol. Kalau kamu ada pertanyaan, dari sekarang aja kamu titip pertanyaannya. Kamu langsung aja WhatsApp Dini di 081902 57000. Untuk kamu yang memang pengen tahu seperti apa sih yang namanya

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
3: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
2: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
3: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
2: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
3: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
2: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
4: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Check it out.
9: Masih di Selamat Pagi Teman Pro 2. Hai hai hai teman Pro 2 yang baru join ya. Atau mungkin tadi juga sempat mendengarkan bahwa Dini udah spill-spill sedikit ya, di mana hari ini 10 September adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia ya. Tadi juga udah Dini share informasinya seperti apa gitu, bahwa ternyata memang penting juga ya kita untuk mengetahui bahwa kesadaran global nih ya mengenai bagaimana supaya tindakan bunuh diri ini bisa dicegah, kemudian mengurangi stigma-stigma seputar kesehatan mental, dan juga gimana supaya kita bisa terbuka untuk membicarakan masalah kesehatan mental gitu, gak malu-malu lagi, gak takut-takut lagi gitu kan. Termasuk pagi hari ini Dini kangen banget nih sama sosok yang satu ini yang sudah melalui telepon aja sih ya pagi ini. Sedih banget ya Kak Upi. Kak Upi gak bisa datang ke studio ya. Ih, Kak Upi siapa? Oke. Ada Kak Nalurita Palupi MPSI, psikolog klinis, termasuk juga bisa dibilang sahabatnya Pro 2 nih. Halo Kak Upi.
10: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dini, gimana kabarnya nih?
9: Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam dulu. Iya. Mbak Upi.
10: Bener banget loh. Pengen iya. Main ke situ loh sebenarnya dari tadi iya. Tuh cuman ada sesuatu dan sesuatu apa namanya dan lain hal lah ya istilahnya iya. Kayak gitu kayak kerannya.
9: Ya, jadi enggak bisa datang deh ya pagi hari ya,
10: betul,
9: ini.
10: Betul.
9: Tapi seneng banget.
10: Lah, kapan?
9: Seneng yep. Banget bisa ngobrol lagi sama Kak Upi. Kenapa? Karena Kak Upi kan sudah bertahun-tahun ya kita selalu mendengarkan wejangan-wejangan.
10: Wejangan berasa tua banget aku ya.
9: Iya, aduh jangan bukan wejangan ya, lebih ke apa ya
10: sharing.
9: Pokoknya solving problem itu dari Kak Upi semua gitu teman berdua okay. Ya. Masalah kehidupan ini di mana iya karena ini momen hari radio kan besok nih jadi pas banget Kak Upi okay. Kan sangat dekat yep. Dengan kita insan radio ini Kak Upi aduh ini 10 September Anil. Terus terang Dini baru tahu kalau ternyata hari pencegahan bunuh diri sedunia loh
10: ya betul.
9: Wow jadi ya. Dan ternyata ini udah dicanangkan udah lama banget ya sebenarnya seperti apa sih sejarahnya kalau dari Kak Upi sendiri itu seperti apa sih hari pencegahan bunuh diri sedunia ini bisa ada itu seperti apa?
10: Kita ke tema dulu kali ya. Ya. Untuk temanya kali ini adalah changing the narrative through action. Jadi bagaimana akhirnya kita itu mengubah narasi tentang bunuh diri gitu. Kalau dulu tuh bunuh diri sebagai sesuatu yang masa iya sih gitu aja sampai suicide gitu. Masa iya sih gitu.
9: Yeah.
10: Nah, sekarang lebih ke true action. Ayo dong mulai peduli.
9: Mm-hmm.
10: Ayo dong mulai mengajak berbicara. Ayo dong mulai kita sharing gitu ya. Mulai yeah. Kita mengajak sharing teman-teman yang membutuhkan gitu. Nah, hari pencegahan bunuh diri itu kan diperingati tanggal 10 September ini ditetapkan oleh WHO dengan okay. Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri.
9: Mm-hmm.
10: Kenapa? Karena ternyata angkanya juga lumayan ya, nggak main-main juga gitu angka-angka pencegahan bunuh diri. Ya, kapan ditetapkan hari pencegahan bunuh diri sedunia? Ini berarti sebenarnya sedunia memperingati hari ini gitu ya, bukan memperingati ya, tapi lebih kepada ada tonggak sejarah gitu ya di tanggal 10 September itu ada apa gitu. Dimulai pada tahun 2003 oleh Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri.
9: Oh.
10: Jadi kerjasama sama WHO. Jadi mulai tanggal 10 September kita mulai fokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan supaya bisa ada kegiatan untuk preventing suicide, mulai ada komunitas-komunitas gitu ya, dan mulai meyakinkan bahwa kejadian-kejadian bunuh diri itu sebenarnya bisa dicegah gitu. Makanya untuk tahun ini temanya, sebenarnya bukan tahun ini ya, dari tahun 2024 sampai dengan 2026 itu temanya itu changing the narrative, mengubah narasinya dengan apa bukan lagi hal main-main gitu ya tentang suicide itu menjadi perhatian kita juga dan kita harus melakukan sebuah aksi supaya apa supaya suicide itu bisa dicegah gitu Kak Dini.
9: Oke. Iya, tadi temanya changing the narrative on suicide gitu ya bahwa memang kan masih banyak stigma-stigma gitu ya Kak Upi ya. Dan yang menjadi poin penting juga ini adalah bagaimana mau untuk mulai ngobrolin soal ini gitu. Kenapa nih penting banget untuk kita membicarakan isu bunuh diri ini secara terbuka?
10: Karena angkanya semakin lama semakin nyata gitu ya. Semakin lama semakin nyata. Itu karena merenggut lebih dari 720 orang setiap
9: banyak dunia. Banyak banget
10: ya Kopi. Iya. Jadi ternyata angkanya semakin terlihat gitu. Dan terkadang baginya bisa terjadi sebuah suicide itu awal dari hal-hal kecil yang ternyata tidak sempat dibicarakan, gitu ya. Dan angka yang sekian ratus itu apa namanya, terjadi pada usia-usia produktif.
3: Nah,
10: kematian ketiga terbesar itu pada usia 15 sampai 29 tahun. Berarti di usia produktif ya.
3: Iya, betul.
10: Ini ya.
3: Iya, betul. Itu sebenarnya usia yang harus untuk digunakan sebaik-baiknya untuk bagaimana bisa mengasah skill, minat dan bakat gitu kan?
10: Yep.
3: Harusnya ya. Dan mungkin kenapa akhirnya temanya start the conversation ya? Jadi apakah bunuh diri ini masih menjadi isu yang kayak masih tabu gitu untuk dibicarakan, apalagi melihat angkanya masih cukup besar di Indonesia, di dunia bahkan gitu?
10: Ya, memang ternyata apa namanya, gangguan mental ya, gangguan mental, gangguan emosional itu masih menjadikan hal tabu gitu, menjadikan stigma yang negatif, menjadikan hal yang tabu, sehingga beberapa orang itu berpikir nggak usah cari bantuan lah gitu ya, nggak usah cari bantuan, udahlah diselesaikan sendiri saja ya gitu. Karena ternyata permasalahan-permasalahan yang dialami tidak bisa diselesaikan, sehingga itu tadi nggak ada tempat ngobrol, nggak ada tempat sharing, akhirnya permasalahannya menumpuk, mentalnya mulai terganggu. Jadi udahlah, untuk apa saya hidup, saya nggak berharga lagi dan sebagainya dan sebagainya, sehingga gongnya adalah terjadinya suicide.
3: Nah, itu kan serem banget ya.
10: Betul,
3: kita ngomongin aja tuh kayak takutnya akan memicu seseorang mungkin, atau diri kita sendiri misalnya. Apakah itu termasuk salah satu, kalau dari segi psikologisnya nih Kak Upi, apakah itu juga yang menyebabkan itu tabu untuk dibicarakan atau seperti apa?
10: Ada namanya teori apa ya, saya lupa, bahwa ternyata saat kita ngeposting gitu ya, saat kita ngeposting sebuah berita selesai dengan cara ABCDE itu ya, jadi dia ada berita dia melakukan bunuh diri dengan cara ABCDE gitu. Seseorang yang saat itu mengalami gangguan mental akhirnya membaca nih Kak Dini, oh ternyata begini caranya bunuh diri gitu. Nah, itu bisa dicopy untuk orang bahwa oh ternyata gini caranya mengakhiri hidup, oh ternyata kalau tidak selesai masalah bisa kok dengan cara ini gitu. Nah, itu jadi sebenarnya kita sendiri pun kalau mau ngepost tentang cerita tersebut sebenarnya juga harus hati-hati membuat narasi ya, karena untuk beberapa orang itu jadi ide. Jadi ide untuk melakukan selesai gitu. Karena itu pernah kejadian tuh Kak Dini, di tahun berapa ya? Iya, kejadian di tahun berapa saya lupa. Emang udah lama banget ya. Udah lama banget kejadian di sebuah kabupaten itu pernah sampai dengan sebulan itu angkanya kalau enggak salah lebih dari hampir 10.
3: 10
10: dalam
3: orang
10: dalam satu bulan. Dalam satu bulan kejadiannya itu 10 orang melakukan percobaan bunuh diri dan caranya sama.
3: Nah, penyebabnya sama. Apa?
10: Jadi kalau penyebabnya kebetulan saat itu kan kejadian di anak-anak Gen Z ya sekarang istilahnya, SMP SMA ya. Nah, itu kejadiannya antara di anak seperti itu. Jadi memang terkadang lonjakan emosi itu membuat anak untuk ternyata kayak gini ya, ternyata kalau nggak nyaman ya. Nah, ketidaknyamanan itu akhirnya gimana caranya supaya jadi nyaman, akhirnya mencari tahu, mencari cara, ketemunya adalah bagaimana melakukan suicide. Nah, itulah yang dilakukan oleh kakak-kakak saat itu gitu.
3: Oke, jadi seperti ada motivasi gitulah ya, karena memang
10: betul.
3: Mungkin dari ada pemicunya juga tadi itu ya, Kak Upi ya ternyata dan makanya itu juga yang membuat kadang seorang harus hati-hati juga berbicara tentang ini mungkin kan, tapi jangan takut justru ya. Justru temanya di tahun ini gimana untuk terbuka membicarakan itu seperti pagi ini, terbuka aja gitu.
10: Seperti pagi ini, betul.
3: Iya. Kalau waduh, tapi ini sedih banget sih kalau ada yang seperti itu. Dan kadang juga itu ada warning nih, misalnya di sebuah film misalnya ada adegan bunuh diri, suicide kayak gitu kan. Takutnya itu juga memicu ya kan, Kak Upi.
10: Betul. Iya, karena seseorang jadi suicide itu kan butuh keberanian, butuh bagaimana dipikirkan berkali-kali oleh yang bersangkutan, terus butuh dimotivasi, maksudnya butuh dimotivasi, akhirnya menemukan cara, menemukan penguatan kenapa saya harus selesai gitu. Jadi itulah yang akhirnya melakukan selesai. Tapi sebetulnya untuk bisa melakukan proses tersebut itu pertarungan hatinya tuh lama banget sebenarnya.
9: Oh, jadi akumulasi dan, itu sering ya?
10: Betul. Okay. Dan ternyata orang-orang di sekitar itu tidak membaca tanda-tanda itu.
9: Ini dia nih ya, orang-orang sekelilingnya.
10: Betul, jadi kan tambah menguat ya motivasinya ya, karena ternyata itu di orang-orang support sistemnya, dia bilang masyarakatnya tidak mendukung gitu ya. Jadi tambah kuat lah itu motivasinya untuk hal tersebut.
9: Nah,
10: begitu,
9: Kak Dini. Ini juga yang sepertinya susah ya untuk kita yang biasa-biasa aja ini ya. Bagaimana sih Kaupi cara kita membedakan antara seorang yang mungkin lagi mengalami masa sulit karena mungkin aja dia tertawa-tawa nih di luar, tapi ternyata dia lagi sakit banget gitu. Atau bagaimana kita melihat bahwa seseorang itu mungkin sedang membutuhkan bantuan segera gitu.
10: Sebenarnya dari hal-hal simpel ya, kalau ternyata kita peduli sama, kalau istilahnya PFE ada apa namanya, look listening gitu ya. Kalau listen itu kan look itu kan bagaimana akhirnya kita melihat sekitar, bagaimana kita melihat apakah semua berjalan semestinya enggak ya di lingkungan sekitar kita. Misal nih, misal saya, Mbak Dini sama saya itu, kok Kak Upi udah lama enggak kelihatan ngopi bareng ya. Biasanya kita kalau datang itu terus kita duduk di luar ngopi, ngobrol di depan. Kok beberapa hari ini kelihatan ngopi ya, ada apa ya, padahal ada orangnya, KUP-nya ada, tapi kok nggak kelihatan ngopi, ada apa ya. Satu clue. Terus yang kedua, yang biasanya kita ngobrol ketawa-ketawa, kok tumben beberapa hari ini terlihat sibuk banget sama HP-nya, apa ya, ada apa ya, kok nggak pernah ngobrol lagi gitu. Dua clue kedua. Clue ketiga, biasanya itu tadi kalau pulang kantor ada sedikit kita bercanda-bercandanya, ini kok nggak pulang kantor langsung pulang gitu. Tapi apa namanya, agak lama bengong di tempat motor, ada apa ya. Udah ada tiga clue tuh. Itu kan dari konsep PFE itu kan look dulu. Kita
9: look,
10: melihat sekeliling kita. Begitu kita melihat sekeliling kita, oh ada yang berbeda nih. Saat kita melakukan look, ada yang berbeda nih. Oke, habis itu kita link, listen.
9: Listen,
10: Sesekali kalau lagi apa namanya baru datang, terus tanyain kabarnya, Kak Upi, yuk kita ngopi yuk, udah lama kita nggak ngopi nih gitu. Nah, dari situ kita lihat reaksinya ada apa, mau nggak. Kalau memang nggak mau, pastikan saja bahwa kalau butuh saya ada. Misal gini nih, aku punya kopi enak loh Kaupi, ayo kita cobain berdua yuk gitu. Nggak mau ah, oh iya deh nggak apa-apa, sehat-sehat ya Kaupi. Kalau butuh cerita Kaupi, saya ada loh, bisa kok saya dicolek-colek, walaupun saya bukan bukan konselor, tapi kalau untuk bercerita insya Allah bisa gitu ya. Nah itu jadi akhirnya saya terbuka, oh ternyata ada kok orang di sekitar saya yang peduli dengan saya. Nah gitu ya Dini.
9: Betul, inilah yang dibutuhkan ya, karena kita juga diberikan kemudahan kan sama Tuhan untuk look listen ya kan. Jadi cobalah untuk lebih peduli dengan orang sekitar juga gitu.
10: Betul.
9: Supaya kita melihat tanda-tanda yang sebaiknya diperhatikan gitu, terutama keluarga, teman atau orang-orang terdekat ini ya, Kaupi ya. Nah, kalau misalnya balik lagi ke karakter orangnya yang memang ada kan yang katanya introvert gitu kan, atau tertutup gitu, yang antisosial banget gitu. Itu seperti apa dong cara kita untuk bisa menggali apa sih yang sedang dia rasakan sebenarnya gitu, Kaupi? Dan ciri-cirinya sih, ciri-ciri orang yang cenderung akan melakukan bunuh diri itu seperti apa juga gitu? Apakah emang dia karakternya yang pendiam, tertutup, dan emang dia introvert atau gimana tuh, Kaupi?
10: Emang faktor risikonya untuk yang tertutup ada faktor risiko gitu ya. Cuman sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang ekstrovert maka nggak mungkin kejadian, nggak mungkin kena gangguan mental, nggak juga. Ya nggak juga begitu, nggak. Cuman itu tadi saat seseorang mengalami sebuah masalah, pasti ada penurunan. Kalau orang introvert itu kan memang perilakunya atau kebiasaannya hari per harinya sama ya, day-to-day-nya hampir sama gitu lah, plus minusnya sekitar gitu gitu. Tapi kalau lagi kena masalah itu memang dia menurun. Yang tadinya ceria hari ini nggak ada ketawanya, misalnya gitu ya. Yang tadinya selalu menyapa, 2 hari ini nggak pernah nyapa. Nah, itu ada perubahan perilaku. Beda kalau introvert kan memang ya kalau lewat paling cuma nunduk gitu, memang nggak pernah nyapa, misalnya gitu ya. Itu beda, bedanya di situ.
9: Gitu. Gimana cara kita menggali yang introvert ini, Kak Upi? Biar dia mau cerita gitu kan.
10: Yap, kalau konsep listen adalah listen itu tidak bisa dipaksakan. Hanya pastikan saja bahwa kalau dia butuh kita ada itu dulu. Pastikan bahwa jadi selalu selalu berikan penguatan bahwa kalau butuh saya ada loh. Kalau misalnya kalau nggak ketemu nggak apa-apa, chat aja via WA. Kalau butuh pertolongan, insya Allah saya bisa kok. Gitu.
9: Jadi itu poinnya.
10: Pastikan bahwa ya pastikan bahwa kita siap menolong, intinya itu.
9: Nah itu gitu.
10: Karena ya kalau dia tidak mau bercerita, ya kita nggak bisa ganggu, kita nggak bisa paksa.
9: Emang itu sudah ada batasannya dia sendiri mungkin kan.
10: Cuma
9: kita hadir di situ aja dengan mungkin love language kita gunakan. Mungkin bisa sedikit tidak ya Kak Upi ya. Memang ya sebagai manusia itu kita harus selalu membangun rasa empatik ya. Teman produa dan pastinya kalau dari sisi psikologisnya itu memang rasa empatik itu penting banget ya Kak Upi ya. Sekarang ini kan dunia apa ya, bisa dibilang kadang-kadang itu banyak yang cuek gitu loh karena udah ada handphone ya kan. Sering ke distract juga gitu. Gimana
10: coba
9: caranya
10: kita introspeksi dulu juga kali ya Kak Dini. Dalam satu hari itu berapa lama kita berinteraksi dengan orang-orang yang kita sayangi. Dalam satu hari itu berapa lama kita berinteraksi dengan di sekitar kita gitu ya. Mungkin teman yang udah lama gak ada kabarnya, cuma sesekali WA, gimana kabarnya hari ini. Terkadang tuh kita sibuk dengan diri, dengan kesibukan kita, dengan kegiatan kita. Nah tapi kita melupakan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sebenarnya dengan kita berinteraksi juga ada yang kita asah dari diri kita. Kepekaan kita terasa, empati kita terasa, gitu ya. Terus secara emosi juga bagaimana kita meregulasi emosi juga semakin terasa.
9: Justru itu balik ke diri kita ya Kak Upi ya.
10: Betul. Apakah kita mau menjadi yang diam saja, atau memang kita juga tadi itu kita perlu untuk mengasah diri kita, mengasah skill kita, mengasah EQ kita ya,
9: emosional betul. Gitu. Jadi belajar regulasi emosi lah gitu ya. Bagi untuk yang muda-muda ini kan. Jadi benar-benar nggak boleh tabu gitu ya untuk membicarakan bunuh diri sekarang ini gitu, dan bagaimana untuk start the conversation, kayak ngobrol sekarang sama psikolog itu udah kayak temen deh kayaknya gitu kan.
10: Satu poin yang saya mencoba menyadari bahwa saya mengapresiasi untuk teman-teman yang akhirnya mau mencari bantuan. Itu sudah luar biasa bahwa ternyata sadar kita butuh pertolongan gitu. Gak apa-apa kok kita minta tolong. Kalau kata istilah ada quote is okay not to be okay gitu ya gak apa-apa. Kita butuh ditolong kok, gak masalah gitu. Orang kalau kita pilek aja kita terus sibuk cari obat kan. Kita kalau pusing sibuk cari obat gitu. Kenapa kalau kita gak nyaman secara psikis kita gak sibuk cari obat? Ayo dong carilah obatnya.
9: Ya betul banget ya. Jadi emang benar-benar apa ya, harus belajar peduli dengan cara itu tadi ya, bagaimana supaya bisa mengasah rasa empati kita tiap hari ya. Kita harus selalu ada untuk orang-orang sekitar kita ya. Kak Upi, Dini boleh ini dulu, jeda dulu ke lagu, dua lagu. Kak Upi jangan kemana-mana ya. Kak Upi juga harus selalu ada buat kita nih.
10: Insya Allah.
9: Pastikan untuk teman Pro 2 stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku nggak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Mataram.
6: Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio

0: teman Pro 2. Jangan lupa untuk berterima kasih setiap harinya karena kita masih bisa menikmati suasana hari dengan baik ya hari ini. Termasuk juga ngobrol-ngobrol sama Kak Upi di line telepon pagi hari ini mengenai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang ternyata memang berlangsung dari tahun 2024-2026 ini ya, untuk tema Changing Generative on Suicide ini. Oke, iya, Kak Upi. Ya ampun Kak Upi, tadi udah dapat pencerahan sedikit sih Dini ya. Gimana ternyata emang kita harus mengasah diri kita untuk peduli sama orang lain itu penting ya, dan itu akan kembali ke diri kita ya kan. Jadi
1: tadi juga ini musiknya keren nih tentang bullying tadi ya. Iklan
0: layanan masyarakat. Jadi emang ada cara-cara pencegahan itu tersendiri ya pastinya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 masih takut-takut untuk ngobrol terutama sama psikolog nih, jangan takut ya, gak digigit ya sama psikolognya. Tapi emang mungkin seperti ini nih, kayak apa ya, ketika seorang nih mulai bercerita tentang masalahnya, sebaiknya nih kita sebagai pendengar Kak Upi, apa sih yang harus kita lakukan gitu?
1: Balik lagi ke konsep listen tadi ya. Listen berarti mendengar.
0: Iya, takutnya kan menghakimi. Jadi, gitu. Apalagi dia lagi mengalami krisis banget misalnya gitu.
1: Nah, konsep listen adalah mendengar. Jadi ya kita hanya jadi pendengar. Terkadang kita suka proaktif. Maksudnya proaktif tuh setelah kita mendengar, terus kita berusaha untuk ngasih solusi gitu ya. Atau mungkin nanti parahnya kita menghakimi. Padahal mungkin yang bersangkutan gak perlu solusi. Dalam artian dia sudah punya beberapa alternatif solusi. Dia hanya butuh dikuatkan, kira-kira solusi yang mana yang pas buat dengan saya gitu, misalnya gitu. Atau itu tadi, dia lagi hanya butuh untuk dibantu dibuangin sampahnya.
0: Oke, gitu ya. Misalnya
1: ibaratnya itu kayak kayaknya seolah-olah kayak ayo deh saya temani ke tempat sampah, buang sampah. Kan gitu ya. Bukan ditunjukin di mana tempat sampahnya, bukan dibuangin sampahnya, tapi ayo saya temani menuju tempat sampah. Nah, konsep listen adalah itu, hanya mendengarkan saja, nggak nyariin solusi, nggak ngecas itu ya. Kalau ngecas kan berarti seolah-olah masa kamu nggak tahu di mana tempat sampah itu, kan di sana. Terlalu kan seperti itu ya. Padahal enggak, dia hanya butuh saya takut sampah ini tumpah, ayo dong temani, jadi nanti kalau ada yang tumpah ada yang mungut, ibaratnya begitu ya. Itu dia hanya butuh ditemani saja. Itu nah itu dah konsep listen adalah bagaimana akhirnya kita mendengarkan. Just listen, hanya mendengarkan semua keluh kesahnya. Kecuali kalau dia bertanya, bisa bantu aku enggak, atau aku harus bagaimana. Nah, kalau sudah aku harus bagaimana, mungkin kita bisa memberikan sedikit point of view kita. Tapi tetap pastikan bahwa ini point of view saya ya, bisa diadopt, bisa juga tidak. Ini point of view saya. Kalau ternyata mau lebih pas, ayo saya saya antar, kan? Look, listen, link. Saya antar untuk dilingkan dengan profesional kesehatan, atau saya carikan nomor HP profesional kesehatan yang memang mampu, gitu ya. Itu konsep link adalah itu. Jadi bagaimana kita akhirnya mengenalkan yang bersangkutan kepada profesional kesehatan yang memang mampu gitu.
0: Oke, itu dia ya. Jadi jangan malah jadi kayak adu nasib gitu ya.
1: Kita suka gitu ya.
0: Iya.
1: Kita suka gitu.
0: Padahal hanya dengan
1: sama gitu. Ih, kemarin aku lebih berat loh. Ih, kamu kemarin lebih bete loh.
0: Iya, atau malah membandingkan diri gitu. Aduh, jangan ya. Berarti hanya menjadi pendengar yang baik gitu.
1: Yap, dan itu penting. Teman-teman itu ya, terkadang hanya teman-teman itu hanya kakak-kakak itu hanya butuh didengarkan saja kok.
0: Iya. Nah, setelah misalnya sudah didengarkan dengan baik, kalau ada mungkin sedikit keinginannya dia nih untuk mencari bantuan gitu, kapan akhirnya kita bisa melihat seseorang ini kayaknya sudah harus nih mencari bantuan psikolog misalnya?
1: Oke. Sebetulnya kalau secara teori di PDGC itu kalau dalam 2 minggu itu, 2 minggu berturut-turut ya, dalam 2 minggu berturut-turut itu tidak mereda, tidak berkurang, itu saatnya cari pertolongan.
0: Oke.
1: Ya, ibarat kita kalau udah pilek 3 hari gitu ya, atau mungkin seminggu pilek, kan kita harus nggak bisa beli obat di toko obat gitu, kan harus ke dokter karena ternyata udah seminggu dan kita keganggu banget gitu. Jadi kan kita harus ke dokter. Sama kalau dalam 2 minggu ternyata semakin parah nih, maksudnya berturut-turut ya selama 2 minggu itu benar-benar nggak mau sosialisasi, nggak mau ngobrol gitu. Oke, berarti dia butuh bantuan gitu. Atau mungkin diri kita sendiri gitu ya. Kok saya demotivasi ya, motivasi dalam bekerja kok mulai berkurang ya. Dan itu berturut-turut gitu, semakin hari semakin berkurang motivasi kerjanya. Oh, ada apa dengan kita? Nah, itu dah mungkin itu salah satu tanda bahwa kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Nah, bisa dimulai dari ayo dan kita coba ngobrol dulu sama temen nih, karena ternyata saya udah pengurangan motivasi udah seminggu nih kok nggak keluar-keluar motivasinya. Biasanya kalau udah weekend kan ya udah agak segeran gitu ya. Udah weekend pun sama gitu.
0: Oke, okay. Malah lebih terus, parah mungkin ya, mengurung diri malah kalau weekend.
1: Nah, itu akhirnya saya cari teman-teman cerita gitu. Nah, begitu cari teman cerita, ternyata teman bilang bahwa kayaknya butuh profesional kesehatan deh, karena udah seminggu berturut-turut nih, tapi kok nggak ada perubahan gitu.
0: Okay. Pokoknya jadi kalau ada perubahan gitu, itu sudah aneh sebenarnya, Kaupi ya.
1: Betul.
0: Itu dia ya. Terus Kaupi, kalau misalnya Kaupi selama ini kan sudah benar-benar apa ya, bisa dibilang di dunia psikologi ini udah bertahun-tahun, udah senior banget dengan pengalaman yang luar biasa gitu, menemukan teman-teman kita nih ya yang pastinya berkeluh kesah ke Kaupi sebagai psikolog gitu. Yang paling besar tekanan yang mereka terima itu untuk ternyata mereka mengarah ke bunuh diri itu apa sih Kaupi? Apakah perundungan, tuntutan akademik misalnya, media sosial atau pekerjaan, atau masalah relasi misalnya gitu, atau apa sih itu Kaupi?
1: Tergantung usianya nih. Tergantung usianya, tapi memang tidak bisa digeneralisasikan. Tapi usia juga bisa menjadi salah satu patokan. Misalnya kalau itu adalah remaja. Remaja berarti di bawah 18 tahun. Kalau di bawah 18 tahun biasanya perundungan.
0: Lebih ke bully, ini masih merajalela berarti ya Kaupi ya?
1: Masih merajalela. Bully itu kan pada akhirnya bisa dari mana saja. Bisa jadi malah dari orang terdekat, mungkin orang tua secara tidak sadar membuli anak-anak, bisa juga, atau perundungan dari teman sebaya.
0: Gitu.
1: Kalau yang sudah dewasa biasanya target kerja, atau juga bullying juga bisa. Gitu. Kalau target akhirnya berhubungan sama ekonomi ya, nggak ya, faktor ekonomi itu ya jadinya
0: in this economy ya Kaupi ya.
1: In this economy. Ya, itu sebagai kalau yang sudah bekerja, sudah dewasa, faktor ekonomi menjadi salah satu untuk akhirnya mengakhiri. Karena sekarang platform-platform pinjaman online itu bertebaran di mana-mana dan gampang banget.
0: Hati-hati, itu dia.
1: Salah klik.
0: Betul. Dini lupa sebut tadi ya, itu salah satu ya pinjaman online ini juga ya yang menyebabkan.
1: Betul. Karena kan nggak bisa menyelesaikan, kalau itu kan sulit banget menyelesaikannya ya, siapa yang bisa bantu sulit ya. Indis ekonomi, balik lagi
0: indis ekonomi,
1: siapa yang mau bantu gitu. Aduh. Kan sulit banget kalau kita seperti itu.
0: Nah itu gitu. Dia ya. Dan kadang ya. Juga Kaufi, apakah ada efek domino gitu, misalnya dari satu keluarga gitu yang menyebabkan dia juga ya udah harus apa ya, kayak kesehatan mentalnya mungkin jadi terganggu dan lain ya. Sebagainya gitu. Ini kan berarti benar-benar kompleks banget sebenarnya ya, dan menjadi isu yang penting banget yang namanya kesehatan mental ini, terlebih karena juga dampaknya itu adalah bunuh diri gitu. Kemudian tadi semua sepertinya meningkat ya, kayak bunuh diri, angka bunuh diri meningkat, kemudian juga ternyata bullying masih ada, kemudian ditambah lagi dengan sekarang ada kasus-kasus untuk pinjaman online. Ini sebenarnya yep. Kaufi ya, kemudian cara apa sebenarnya yang harus kita lakukan nih kalau dari kacamata Kaufi sebagai psikolog nih, supaya mencegah itu semua bisa terjadi okay. dan dampak terburuk ini terjadi.
1: Oke, okay. Kalau kita ngomongin efek domino, sebelumnya ada faktor resiko. Kita harus menyadari bahwa ya akhirnya mohon maaf untuk apakah kita punya keluarga yang ada masalah-masalah gangguan mental, gangguan emosional, nah, orang-orang yang di keluarganya ada hal tersebut, ada yang mengalami gangguan emosional atau gangguan mental, akan lebih tinggi faktor resikonya.
0: Oke.
1: Kita menyadari dulu itu, ibaratnya kok kamu gampang marah ya, sama kayak bapakmu. Oh kamu kok gampang marah ya, sama kayak omu. Nah itu salah satu namanya faktor resiko.
0: Itu sudah tanda-tanda sebenarnya ya.
1: Iya. Kita suka dikaitkan dengan keluarga kok perilakunya sama. Itu namanya faktor resiko. Jadi kalau kita menyadari bahwa oh ternyata ada faktor resiko di keluarga saya, sehingga saya butuh effort lebih besar untuk bisa belajar tentang tadi ya, mungkin manajemen stres, bagaimana mengelola emosi karena ada faktor resiko di keluarga saya. Jadi kita introspeksi dulu nih gitu ya. Kita introspeksi dulu bahwa ternyata di keluarga saya ada faktor resiko, sehingga kita harus bisa punya kita lebih punya effort untuk belajar.
0: Nah itu dia gitu. Harus menerima dulu gitu ya, nggak denial berarti kan?
1: Betul. Yeah. Harus acceptance dulu. Yeah. Nah kemudian apakah ada, kalau apa yang harus kita lakukan ya supaya tidak ada efek domino dari yang tadinya mungkin hanya api kecil jadi kayak karhut lah gitu ya, kebakaran hutan.
0: Betul.
1: Apa yang harus saya lakukan? Satu tadi menyadari bahwa acceptance bahwa ternyata saya ada faktor resiko. Yang kedua, belajar lagi, effortnya berarti lebih gede karena ternyata saya ada faktor resiko. Ketiga, nah ini yang jarang dilakukan sepertinya sama kakak-kakak, sama teman-teman. Ayo gali potensi, gali kompetensinya, gali kelebihannya. Itu apa sih kelebihan kita? Karena ini yang beberapa kali terjadi Kak Dini. Saat saya tanya, lalu nilai plusmu apa? Nah lalu nilai lebihmu apa? Nah itu kadang nggak bisa jawab. Waduh. Yang dijawab adalah oh apa ya yang saya tahu kekurangan saya aja. Saya itu nggak bisa ini. Saya itu begini kurangnya itu. Padahal kalau kita mau menyadari, kalau kita mau menggali, nilai plus kita pastinya lebih banyak dong daripada nilai minusnya, gitu ya. Kelebihan kita pasti lebih banyak dong, gitu. Lalu kenapa kita harus fokus ke negatif yang kurang? Kenapa kita fokus ke yang negatif? Kalau yang baik, kalau yang positif, kalau yang lebih, nilai lebih itu jauh lebih banyak. Gitu.
0: Nah, itu dia ya, penting banget ini Kaufi ya. Karena kadang orang itu mungkin entah lupa atau mungkin pesimis ya sama kelebihan yang dia punya gitu. Jadi kita harus fokus juga ke, jangan overthinking lah ya, kita harus fokus ke kelebihan yang dipunya gitu ya.
1: Betul.
0: Cara-cara dari Kaufi ini tips penting banget loh dari Kaufi.
1: Iya.
0: Dan Kaufi punya ini gak sih kayak bagaimana caranya gitu supaya ketika kita merasa, kita sendiri ini merasa sangat lelah dan kehilangan harapan gitu kan. Di tengah-tengah, padahal tadinya udah semangat banget misalnya kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu Kaufi?
1: Oke, satu acceptance, satu menerima bahwa It's okay not to be okay. Kalau lagi gak baik-baik saja,
0: ada lagunya.
1: Apa tuh lagunya tuh?
0: Lagunya Raisa, It's okay not to be okay. Ntar Dini puterin okay. Ya. Oke oke.
1: Jadi bahwa kalau kita gak lagi baik saja, itu gak apa-apa. Kita gak perlu jadi superwoman, superman. Gak perlu jadi seperti itu. Gitu. Justru saat kita menyadari bahwa kita sedang butuh bantuan, itu nilai plus yang sangat besar. Karena kita menyadari bahwa kita butuh orang lain, kita adalah makhluk sosial, kita butuh selalu terhubung dengan orang banyak.
0: Gitu kali ya. Itu yang penting ya, kita makhluk sosial nih, kita pasti akan membutuhkan orang lain. Jadi jangan ngerasa gak butuh gitu. Oke, mungkin ini nih Kak Upi ya, terakhir ya karena waktu juga. Ada enggak pesan?
1: Udah mau selesai ya.
0: Iya, enggak berasa kan kalau ngobrol sama kau tuh emang gitu, teman berdua. Maunya itu berjam-jam. Aduh. Pesan kau Pide untuk teman berdua di hari pencegahan bunuh diri sedunia ini.
1: Oke, kalau pesannya mungkin sesuai sama ini aja kali ya. Mulai sesuai sama temanya. Okay. Start the conversation. Yuk ngobrol yuk. Yuk ngobrol yuk. Itu aja kali ya. Kalau memang merasa tidak nyaman, merasa lagi gak oke, silahkan cari tempat ngobrol yang tepat.
0: Nah, tempat yang ngobrol yang tepat. Dan kalau misalnya udah mentok atau stuck

0: Bye-bye.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa

malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Pukul 10 waktu Isya Tengah saat jadi bacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin berkomitmen menjadikan kejuaraan voli Bupati Cup di Rarang sebagai agenda olahraga rutin tahunan. Komitmen ini menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan kegiatan kemasyarakatan, khususnya olahraga bola voli. Bupati juga memastikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan kejuaraan ini akan ditingkatkan pada tahun berikutnya. Dengan dukungan yang lebih besar, turnamen diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan ruang yang lebih baik bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan. Menurut Bupati, kejuaraan tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat Rarang dan sekitarnya serta masyarakat Lombok Timur secara umum untuk semakin mengembangkan olahraga bola voli. Meskipun peserta yang tampil dalam kejuaraan ini masih berasal dari luar Rarang, bahkan luar Lombok Timur, kondisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pemuda daerah untuk meningkatkan kemampuan dan menekuni olahraga secara lebih serius. Berita selanjutnya. Informasi selanjutnya, terbentuknya kepengurusan baru Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI Kabupaten Lombok Timur diharapkan menjadi kekuatan baru dalam mengawal pemenuhan gizi masyarakat. Keberadaan PERSAGI dinilai tidak hanya berkaitan dengan organisasi profesi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menyampaikan hal ini saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PERSAGI Kabupaten Lombok Timur periode 2026-2031 di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur dari Rabu 9 September 2026. Pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi para ahli gizi dalam memberikan edukasi dan juga pelayanan kepada masyarakat. Bupati menekankan pentingnya edukasi mengenai makanan bergizi dan beragam kepada masyarakat. Dikatakannya, makanan bergizi tidak selalu harus mahal, melainkan yang terpenting masyarakat memahami jenis makanan serta sumber pangan yang memiliki kandungan gizi sesuai kebutuhan tubuh. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. HKJFM.net world exclusive thanks to Warner Music.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Hitlist. Produ Hitlist, hai hai hai. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Hari Kamis nih. Buat kamu yang manis-manis, jangan menangis. Ih, dapat dari mana sih kata-katanya? Aku juga gak tahu. Tuh asbun banget. Oke, teman Produ masih sama glow lagi di jam segini. Kemarin aku di jam segini, cuma kemarin kamu dengerin RR Fest. Kali ini kamu bakal dengerin Produ Hitlist sampai di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi bebas banget mau request lagu apa aja, langsung aja WhatsApp aku ke nomor 0819-02-057000. By the way, gimana kabarnya nih? Di luar tuh rada panas, teman Pro 2. Jadi waktu aku nyampe di sini langsung aku turunin suhu AC-nya. Kayak kepanasan, aku enggak tahu kenapa. Padahal aku mandi ya. Aku kalau siaran mandi ya, jangan kayak gitu ya. Semuanya jangan seuzon. Aku mandi kok kalau siaran. Oke, biar kamu gak salah kira-kira aja di. Tenang aja, kamu masih punya banyak waktu. Tadi kita udah buka Pro 2 headlistnya sama lagu barunya Romaria, si adiknya Bastian Steel, 24/7. Aduh, kalau nanti kita bertemu, aku mau. Aku juga mau sih, Roma. Mau ketemu. Ketemu siapa juga? Ada aja deh. Oke, kali ini aku bakal kasih kamu juga beberapa lagu-lagu yang seru untuk kamu dengerin di pagi hari yang mau siang tapi panas banget ini. Yang bikin kita kayak, aduh gue pengen marah deh, aduh aku pengen marah deh. Nah itu tuh. By the way, aku mau kasih kamu satu lagunya Nadine yang kayaknya seru banget. Coba aku cari dulu ya. Judulnya aku taunya sih Reservasi Untuk Dua. Cuma ternyata di albumnya yang baru ini banyak banget, teman Pro 2. Kayaknya ini kita bisa mendengarkan banyak lagunya si Nadine sih. Karena memang Nadine bisa dibilang tuh dia punya punya luka-luka yang dia bikin jadi sebuah karya. Dan aku tuh selalu kagum sama Nadine dengan lirik-lirik cantiknya, yang dimana dia tuh selalu menggambarkan dengan sangat-sangat indah. So kali ini aku mau puterin kamu lagu barunya Nadine. Judulnya adalah Tamu Berwajah Itu. Wow, kayak gimana Tamu Berwajah Itu? Kita dengerin sama-sama. Ini dia Nadine Amizah.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Wow, Dance With Me Darling Flo from Bruno Mars. Ini lagu yang enak banget didengerin di album The Romantic karena seru aja sih. Dan ini juga udah ada di WA banyak banget ya yang udah nge-WhatsApp aku. Ini dari siapa nih Kak? Dari Kak Seruni Nurul. Pagi Kak, izin mau request lagu Selesai dari Sabrina Lenner. Makasih. Oke, ditunggu ya. Ada juga dari Kak Nurul nih. Kak, aku Nurul, mau request lagu Selesai by Sabrina Lenner dong. Makasih. Makasih juga. Terus ada Asri juga. Hai Kak, izin Asri mau request lagu Selesai dari Sabrina Lenner ya. Makasih. Oke, ditunggu ya. Ada Kak siapa ini? Ada Kaca juga. Hai Kaca. Siang Kak, saya Ca, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya. Makasih banyak. Selamat beraktivitas. Thank you juga Ca udah request. Dan ada Mind Eyes ini, mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace Kak. Salamnya buat Kakak aja, semangat terus siarannya. Makasih. Makasih juga Kak. Oke, kalau kayak gitu aku bakal puterin Sumpah Mati dan Selesai ya. Dan pastinya kamu masih dengerin Prodo Hitlist. So kalau kamu masih ada punya lagu favorit, buruan di request.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Oke, jadi stuck with you. Dan kali ini juga udah ada yang WhatsApp aku dari Kak Alex nih. Halo kakak, mau request lagu Menjauh dari Vanessa Z dong. Makasih, boleh banget Kak Alex. Aku bakal puterin lagu Vanessa Z ya, karena tadi juga udah ada Sabrina, terus juga ada Selena Grace, dan abis ini bakal ada Menjauh dari Vanessa Z. Buat kamu yang belum bisa keputer lagunya, bisa banget langsung aja request-request sama aku, karena aku baik hati dan tidak sombong. Asik. Sama gelo ya. Sampai di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, tentunya di radio kamu, RRI Pro FM Mataram.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

mau gak mau nih kalau kata Sakip. Oke, tapi kamu juga masih mau. Kalau misalnya masih mau request, masih bisa sih. Masih ada 1 jam lagi sama aku, sama Glo yang bakal nemenin kamu. Kita next dulu ya teman Pro 2 ke Instagram. Kalau tadi kan udah tuh ke WhatsApp, kali ini ke Instagram ya. Satu-satu dong, biar kita sama-sama adil gitu. Ada yang di WhatsApp, ada yang di Instagram. Ini ada Kak Dita. Hai Kak Dita. Halo Kak, aku mau request lagu Gemilang dari Perunggu biar makin semangat kerja. Siap, bakal aku puterin nanti ya. Terus juga ada Kak Sylvia Anggun. Hai Kak Glo, aku mau diputerin lagu Foto Kita Blur dong dari Sal Priyadi. Ih boleh, memilih nama panggilan mesra. Terus ada juga Kak Intan nih. Aku mau request Kak, aku mau request lagu Mau Jadi Apa dari Yura Yunita. Oke, boleh banget. Mau jadi apa sih emangnya kalau aku boleh tahu Kak Intan? Kalau aku sih udah jadi penyiar kebetulan ya, tapi belum tahu nih kedepannya mau jadi apa juga. Aduh, masih susah-susah untuk nebaknya. Oke, daripada lama-lama nanti kamu juga makin, biasanya nih makin tipis waktunya, makin banyak yang request. Ya udah, biar kamu nanti nggak kerasa aku ketinggalan Kak. Ya udah, aku puterin aja. Ada Gemilang, Foto Kita Blur, dan Mau Jadi Apa.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Oh my god, itu dia mau jadi apa dari Yura. Abis ini udah ada lagu yang keplay, ada Juicy Lucy, elu-elukan buat kamu yang suka mengeluh-ngelukan orang lain. Oh, enjoy.

0: kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Lover.
1: Yay, Lover from Taylor Swift. Ya, oke, okay, itu dia lagu yang kayaknya menurut aku sih bikin jadi rada ngantuk sedikit, cuma kayak seneng aja kok diputerin di jam segini. Oke, okay, thank you banget buat kamu yang udah request-request. Aku baca yang lagi nih, siapa aja yang udah request. Wait, aku buka dulu. Ada Kak Sumi, Sumialia. Oke, okay. Hi Kak, aku mau dong diputerin lagu Therefore I Am dari Billie Eilish. Aduh, ini kayak kata-kata ini teman Pro 2, kata-kata filsuf. Kalau kamu suka baca buku-buku tentang filsafat, ada yang namanya filsuf Descartes, itu dari Perancis, dari Paris ya, dari Perancis ya, bukan dari Paris, aku nggak tahu dari mana. Kalau nggak salah tuh bilangnya tuh Descartes. Emang rada susah ya, R-nya orang-orang Perancis kan susah ya. Dan ini kayaknya kamu mesti tahu yang cogito ergo sum. Jadi aku berpikir maka aku ada, kalau katanya dia. Nah dia ini sama, cuma di bahasa Inggrisin aja sih bedanya. Dan ada Karina juga yang mau request lagunya Pamungkas dan juga Dipa Barus yang judulnya Sambung. Ih, romantis banget. Dan ada Kak Mega Prabu yang pengen banget diputerin lagu Reality Club yang Love Epiphany. Ya udah kalau kayak gitu teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Itu dia lagunya Love Epiphany dari Reality Club. Semoga kamu juga enjoy sama lagu-lagu yang udah aku puterin nemenin kamu aktivitas hari ini. Oke, next lagunya ini ada lagu yang seru-seru banget. Kayaknya bisa bikin kamu jingkrak-jingkrak sedikit kali ya. Kalau banyak juga gak apa-apa sih. Aku malah dukung kalau misalnya banyak kamu. Oke, ini mungkin kamu juga gak asing lagi sama lagu yang satu ini. Ini lagunya Afgan, apalagi buat kamu yang suka banget sama Afgan. Wah, cocok banget dengerin lagu ini. Ada Kacamata dari Afgan, terus juga aku mau puterin lagu barunya dari Salma Salsabil yang judulnya Hacu. Dan lagu Ray, Where Is My Husband. Aku juga gak tahu nih, aku masih belum lihat siapa yang akan menjadi husband aku. Wow, kalau kamu udah tahu belum? Kalau misalnya belum tahu, cari tahu, dengerin dari sekarang.

0: Aceh, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Siapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Sana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah. Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

Wow, gak kerasa juga waktu kita udah menipis. Request-requestnya harus kita sudahi juga. Thank you banget buat kamu yang udah ikutan join di Prodo Hitlist. Tapi tenang aja, Prodo Hitlist masih akan terus membersamai kamu setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, oke? Okay? Jangan terlalu risau, jangan terlalu dinangis-nangisin ya, karena masih banyak waktu kamu. Besok juga masih bisa, lusa juga masih bisa, setiap hari bisa dari jam 10 sampai jam 12. Sekarang waktunya lebih lama lagi. Ya udah kalau kayak gitu, ini ada beberapa lagu terakhir. Ada lagu Sila on Seven yang sederhana. Kita ketemu lagi di Prodo Hitlist selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana karena aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu masih sama Glo di Prodo FM. Kali ini bakal ada informasi seputar muda kreatif ya. Muda kreatif itu bakal menjelaskan tentang ekonomi, terus juga pelaku industri kreatif dan UMKM yang nemenin kamu. Jadi buat kamu pelaku UMKM sih, menurut aku sih harus didengerin ya. And for your information, nanti azan sholat zuhur yang akan dikumandangkan di pukul 12:16 waktu Indonesia Tengah. Jadi sambil nungguin dikumandangkannya azan, aku bakal puterin dulu lagu-lagu juga kesayangan kamu, buat kamu juga yang mungkin lagi nyari ini ya, lagi nyari makan-makanan, biar kamu juga bisa lebih semangat lagi bekerjanya di hari ini. Karena besok juga ada yang WFH kali ya, sama kayak di RR juga WFH. Tapi besok hari radio nih, oh my god, seru banget hari radio. Yaudah kalau kayak gitu aku bakal puterin dulu, ada lagu dari Okai, lupa nama, ingat rasa.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Waktunya informasi tentang UMKM nemenin kamu sampai nanti jam 1 pagi. 1 pagi, 1 siang. Hihi. Biasalah, masih full energi aku habis makan nasi kuning. Kamu makan apa hari ini, teman Pro 2 siang ini? Ada yang nanya, "Kak, itu nasi kuningnya tadi pagi ya?" Iya lagi, aku belinya tadi di depan rumah aku tadi pagi karena aku tadi kan dinasnya jam 10, terus masih ada nasi kuningnya. Jadi aku beli deh di depan rumah. Tapi enak tahu makan nasi kuning, aku suka banget nasi kuning, kayaknya adalah salah satu makanan favorit aku dari Indonesia. Oke, ini informasi UMKM-nya buat kamu teman Pro 2, ada gak sih yang dari Kabupaten Tangerang? Ternyata nih Tangerang keren-keren juga ya. Karena ini tuh apa ya, bisa kita bilang UMKM-nya tuh meningkat banget. Tapi kita tuh juga harus kayak begitu loh menurut aku, karena di Lombok ini punya potensi UMKM-nya banyak banget. Makanan kita oke-oke banget, terus juga oleh-oleh juga oke. Aku lihat dodol rumput laut tuh udah ada di mana-mana. Waktu aku lihat orang-orang yang lagi live-live di TikTok, ternyata dodol rumput laut kita tuh meningkat banget. Kayaknya kita harus lebih gencar lagi deh memperkenalkan produk-produk kita. Siapa tahu kita bisa go international. Dan ternyata ini pemerintah Kabupaten Tangerang itu meraih penghargaan kategori daerah peduli inovasi ekonomi kreatif loh. Dan ini itu langsung diberikan oleh Wakil Menteri Pariwisata yaitu Niluh Puspa. Oh my God, selamat ya untuk daerah Kabupaten Tangerang. Oh, semoga kita abis ini ya. Dan penghargaan ini juga diberikan kepada daerah yang aktif mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan penguatan pelaku usaha mikro dan juga kecil menengah alias UMKM buat meningkatkan daya saingnya. Ya, semoga aja bisa berjalan lancar dan bisa meningkatkan kualitas-kualitas dan juga lebih tepatnya sih motivasi buat para pelaku UMKM.

0: Nat, lihat nih. Akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya, Rem. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer tapi juga jago peduli.

nih, ada Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santosa yang mewanti-wanti pelaku UMKM biar nggak kalah bersaing sama produk asing yang masuk ke pasar Indonesia. Bener banget nih. Dan menurutnya produk asing ini nggak selalu punya kualitas yang jauh lebih baik dari produk-produk lokal. Menurut aku sih emang iya ya. Mungkin produk-produk luar negeri tuh lebih unggul dalam hal promosi dan juga iklan. Dan Budi juga mengatakan hal yang demikian. Kualitas produk kita tuh sebenarnya udah bagus juga, tapi kualitas kita itu harus kualitas produk itu jadi syarat utama juga buat UMKM buat bisa bersaing dalam skala nasional ataupun internasional. Namun kemampuan untuk memasarkan produk juga jadi faktor yang paling penting lagi, apalagi di era digital ini semuanya harus branding, bro. Makanya Budi juga mendorong UMKM ini untuk memanfaatkan teknologi digital, apalagi AI ya, buat memperkuat pemasaran produknya. Jadi menurutnya teknologi ini bisa banget ngebantu para pelaku usaha biar bisa meningkatkan daya saingnya dari pasar yang mungkin skalanya kecil sampai nanti yang gede. Dan menurut aku ya, buat kamu yang mungkin kayak mentok banget, stuck, tapi pengennya mau pakai AI biar cepet dan juga lebih bagus, jangan terlalu di AI kan. Aku sebagai konsumen itu kadang agak sedikit, bukan agak sih, ini langsung kecewa gitu, karena produk dan juga produk dan juga fotonya tuh beda banget. Kalau bisa mungkin ide-idenya aja yang dicomot, tapi eksekusinya misalnya foto produk dan lain-lain bisa kamu edit sendiri. Belajar gak apa-apa tahu, biar konsumen juga enggak sakit hati waktu kita ngebelinya. Terus ternyata juga pemerintah ini lagi menjalankan program pengamanan pasar dalam negeri biar UMKM itu bisa memperoleh akses pasar yang lebih luas. Di sisi lain ya, pemerintah juga mendorong UMKM ini bisa masuk ke pasar ekspor melalui program UMKM Bisa Ekspor. Dan Budi juga mengatakan kalau pelaku usaha dalam dapat memanfaatkan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri buat mencari calon pembeli tuh. Udah dipermudah pula, makanya kita harus brandingnya dengan packaging yang bagus dan juga menarik. Menurut kamu gimana nih teman produk? Menurut aku kayaknya kita mesti juga sih memanfaatkan AI, tapi jangan bikin jadi palsu ya. Kita tetap bikin dia jadi real, tapi tetap menarik juga buat pasar domestik ataupun mancanegara.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

buat kamu yang baru mungkin ya beli makanan, terus juga masih istirahat, silahkan dihabisin makanannya dulu, habis itu sholat-sholatnya dulu. Dan jangan lupa untuk kembali bekerja lagi buat yang bekerja, atau mungkin yang ada yang lagi kuliah, para maba, dan juga orang-orang yang lagi sekolah, semangat ya. Aku juga lagi kerja nih nemenin kamu. Hati-hati di jalan buat kamu yang lagi ada di jalan, mau pergi kemana kek, mau makan sama temen atau mungkin siapapun orang yang kamu sayangi, hati-hati pokoknya. Dan buat kamu yang pakai roda dua, wow, kayaknya harus pakai jas hujannya dibawa sih, jangan dipakai jas hujannya, nanti kamu kayak orang gila nih, belum hujan tapi udah pakai jas hujan. Sedih aku sebelum hujan kalau kata It Gitaf ya, jadi dibawa aja nanti jas hujannya. Dan aku selalu bawa ini sih, temen pro dua aku selalu bawa apa namanya, payung, biar aku juga terlindungi. So, kamu juga hati-hati, dan bakal aku temenin sama informasi olahraga sampai jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Stay tune.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Waktunya informasi olahraga, kali ini dari Timnas Basket Indonesia di Asian Games. Wow. Ada Timnas Basket Putra Indonesia yang ternyata menempuh perjalanan 40 jam menuju Nagoya. Ini berarti di Jepang ya, dengan rute berbeda untuk Asian Games 2026. Perubahan jalur penerbangan ini terjadi karena erupsi Gunung Anak Krakatau ya, yang terjadi sebelum keberangkatan tim menuju Jepang. Kalau aku gak salah ya, kalau misalnya penerbangan ke Jepang tuh cuma 7 jam. Tapi kalau 40 jam sih lama banget teman Pro 2, udah hampir 2 hari ini. Wow, iya, udah lebih 2 hari, 12, iya. Iya, hampir 3 hari ini. Dan Sekjen DPP Perbasi, yaitu Nirmala Dewi, juga menjelaskan kalau perjalanan ini berubah karena adanya bencana ya. Dan tim ini juga seharusnya berangkat dengan penerbangan langsung, tapi jadinya harus berangkat melalui beberapa kota untuk menghindari jalur-jalur erupsi Gunung Anak Krakatau. Nirmala juga mengatakan kalau pemain ini tetap menjalani persiapan dengan baik walau menghadapi perjalanan panjang sebelum pertandingan pembuka Asian Games 2026. Semoga bisa baik-baik aja ya para timnas dan juga atlet basket Indonesia. Dan Nirmala juga menilai kondisi ini nggak boleh mengganggu konsentrasi atlet yang udah berlatih keras selama pemusatan latihan di Indonesia. Bahkan pastinya ya, pemain juga harus menjaga kestabilan mental karena situasi perjalanan yang panjang nih sebenarnya nguras banget energi gak sih. Semoga bisa selalu sehat-sehat ya para atlet. Selain perjalanan panjang ini juga ternyata ada banjir di Nagoya yang bikin latihannya ini belum berjalan maksimal menjelang laga pertandingan. Wah, ini mah banyak banget cobaannya ya dari timnas basket ini. Tapi Nirmala menyebutkan kalau pemain ini akan memanfaatkan kesempatan tersedia untuk pemanasan sebelum menghadapi Jepang nanti di pertandingan perdana Asian Games 2026. Jadi fokusnya tuh lebih ke menghadapi ini sih ya, timnas Jepang buat laga pembukaan Asian Games. Dan timnas basket putra ini akan mengawali penyisian grup mereka di Asian Games dengan menghadapi tuan rumah Jepang, dan dijadwalkan di hari ini, teman Pro 2, Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Dan habis itu tim merah putih ini bakal melawan Korea Selatan di hari Jumat besok banget, 11 September 2026. Di laga ketiga Indonesia bakal bertemu sama Arab Saudi di hari Minggu, 13 September 2026. Jangan lupa ditonton ya dan didukung terus.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Belangar. Sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Sasak sebagai salah satu bentuk dari rasa solidaritas antar sesama. Contohnya, belangar ketika seseorang ditimpa musibah kematian. Pelaksanaannya sangat sederhana. Bila salah seorang warga suku Sasak meninggal, maka berita tentang meninggalnya akan diumumkan melalui corong-corong masjid dan musola agar diketahui warga lainnya. Setelah mendengar berita tersebut, warga akan mendatangi keluarga yang tertimpa musibah. Masing-masing warga, khususnya kaum laki-laki, akan membawa uang, sedangkan kaum perempuan lebih cenderung membawa beras, piring, atau keperluan lainnya. Uang dan barang yang dibawa warga akan diserahkan kepada keluarga yang tertimpa musibah dan nantinya akan digunakan untuk keperluan acara selanjutnya. Belangar merupakan hal yang sangat penting dan harus tetap dilestarikan. Oleh sebab itulah, tradisi belangar masih tetap dilaksanakan hingga saat ini dengan tujuan untuk meringankan beban mereka yang tertimpa musibah atau yang memiliki hajatan, mampu mempererat silaturahim dan menumbuhkan semangat gotong royong. Belangar juga dilakukan pada hajatan atau gawe lainnya seperti gawe nyunatang atau hitanan dan gawe merari atau pernikahan dalam suku

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!
4: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

Informasi selanjutnya nih, masih tentang SEA Games. Indonesia ternyata menargetkan 4 medali emas di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target ini juga disusun berdasarkan pemetaan potensi medali 430 atlet dari 35 cabur yang udah diberangkatkan nih. Wow, banyak banget. Bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Bapak Erick Thohir juga menyampaikan target ini dalam acara pengukuhan tim Indonesia kemarin di hari Rabu 9 September 2026. Realitas kalau melihat kondisi hari ini, 4 medali bakal jadi target, kata Pak Erick. Wah, gokil Pak. Erick juga menyatakan kalau target ini didasarkan pada hasil diskusi sama Komite Olimpiade Nasional atau KOI dan juga Chef de Mission atau CDM, dengan mempertimbangkan beberapa nomor yang udah diperlombakan, kayak misalnya nih 2 nomor Dragon Boat dan juga menembak. Wah, jago-jago nih orang Indonesia menembak. Pak Erick Thohir juga menyebut kalau beberapa cabur ini jadi salah satu andalan juga buat mendulang medali emas. Ada bulu tangkis, panjat tebing, sama angkat besi. Gimana ya? Kalau aku sih bulu tangkis Indonesia gak bisa diraguin sih, karena kita memang atlet bulu tangkisnya juga bagus. Panjat tebing aku sempat beberapa kali nonton, seru juga sih. Kayaknya bakal bisa untuk menciptakan medali dari cabur itu. Semoga ya, amin amin amin. Dan angkat besi aku belum pernah, next deh aku nonton. Dan Pak Erick juga menambahkan kalau formula pemusatan latihan nasional atau pelatnas ini juga harus diubah ya, dengan berfokus sama target yang pengen diraih biar bisa ambil goalsnya. Pastinya sih ini adalah langkah yang bagus juga untuk apa namanya, untuk Indonesia memulai yang namanya melahirkan atlet-atlet baru dari berbagai macam cabang olahraga, karena tadi 35 cabang olahraga ya. Wah, banyak banget sih menurut aku nih. Kalau misalnya kita bisa memberangkatkan segini banyak sih, aku harapkan kita juga bisa membuat banyak atlet-atlet muda, generasi-generasi muda juga hadir di Asian Games. Semoga benar-benar pas pulang kita udah punya atlet-atlet generasi muda. Kalau kamu siapa tuh? Dan cabur apa yang paling kamu sukain dan kamu tunggu di Asian Games? Kasih tahu aku boleh.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Kamu tahu gak sih kontingen Indonesia buat Asian Games Aichi Nagoya ini udah dikukuhkan sebelum bertolak ke Jepang. Ada 430 atlet yang udah dipersiapkan untuk memperkuat merah putih di 35 cabang olahraga. Tadi aku juga udah sebutin. Dan pengukuhan ini jadi bagian akhir persiapan dari kontingen sebelum menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia ya. Waktu dikukuhkan, kontingen ini juga dijadwalkan mendapatkan pelepasan dari Presiden Prabowo Subianto. Asian Games Aichi Nagoya ini bakal berlangsung di Jepang dari tanggal 19 September sampai 4 Oktober 2026. Indonesia ini membawa 430 atlet bersama dengan 148 pelatih dan juga official yang mendukung pertandingan. Wah, banyak banget ya. 9 hari lagi menuju Asian Games, kayaknya para atlet masih berlatih sih. Buat rombongan ini juga diperkuat sama 32 personel tim Save the Mission, aduh. Aku sampai salah baca. Selama pelaksanaan Asian Games ya, dan semua personel itu bakal mendukung untuk kebutuhan atlet selama persiapan dan juga pertandingan berlangsung. Wah, semangat ya buat para atlet-atlet dan tim official dari Timnas Merah Putih. Dan kamu tahu enggak sih ada 35 cabang olahraga, aku akan baca beberapa ya. Ada panahan, atletik, akuatik, bulu tangkis, basket, tinju, kano atau kayak, dayung, balap sepeda, e-sport, berkuda, anggar, golf, senam, hoki, judo, karate, terus ada juga padel, ada pentathlon modern, ada takraw, ada menembak, ada skateboard, ada panjat tebing, ada selancar, ada squash, ada taekwondo, tenis meja, tenis, tekbol, triathlon, bola voli, angkat besi, gulat, wushu, dan MMA atau Mixed Martial Arts. Wow, dari yang combat sampai yang e-sport ada semua nih. Ternyata kita banyak juga menurunkan atlet-atlet dari cabang olahraga yang berbeda-beda. Pokoknya semangat terus ya buat para atlet tanggal 19 sampai nanti di 6 Oktober. Semoga bisa membawa pulang yang namanya medali-medali yang gak perlulah terlalu ambis-ambis emas. Menurut aku pengalaman itu lebih dari medali emas. Cieilah. Itu jadi informasi terakhir di Zona Olahraga. Abis ini ada Entertainment Today sama aku sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Stay tune di Prodo FM Mataram, teman terbaik kamu. Said I meant to you, you already knew. By the way you touched my hair, like your hands always been there. So I dropped my guard and it hit real hard. Couldn't even make a sound.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

lagi, glow lagi. Tentunya aku memang cocok jadi wanita penghibur. Jadi bakal ada informasi hiburan-hiburan buat kamu yang lagi kepanasan. Aku diinginkan dengan informasi-informasi yang seru banget nanti ya. Sabar-sabar dulu ya. Oke, kalau kayak gitu nanti kita bakal denger-dengerin juga lagu biar kamu juga makin adem. Ada lagu dari banyak sih nih. Yaudah kamu dengerin aja dulu. Aku bakal puterin dulu beberapa lagu. Stay tune terus sama aku.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kali ini kita cerita ke artis-artis yang papan atas banget. Ada Ellie Goulding yang ternyata udah merilis album ke-6-nya yang judulnya I Know Too Much. Wow. Ini jujur banget. Kenapa kayak gini judulnya? Ternyata si Ellie ini merilis si I Know Too Much ini melalui Polydor Records, dan album ini merefleksikan berbagai macam gejolak personal yang sebenarnya ada di dalam dirinya di dalam beberapa tahun terakhir, dengan balutan lirik-lirik yang jujur dan juga sentuhan humor khas si Ellie. Dari sisi musikalitasnya, album ini juga mengeksplorasi berbagai macam genre mulai dari gospel sampai folk. Dan pastinya nih, buat kamu yang ngefans banget sama Ellie, kayaknya cocok sih mendengarkan ini. Dan perjalanan album ini juga ditutup sama single elektronik Reverse-nya yang menandai kembalinya si penyanyi ini ke akar musik elektroniknya. Wah, congratulations ya buat Ellie, dan pastinya sukses terus. Jangan lupa buat kamu para fansnya, didengerin juga lagu-lagunya karena albumnya udah keluar. Itu dia informasi pertama. Masih ada informasi-informasi menarik lainnya hanya di Prodo FM Mataram.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, Iwa Kids-nya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Masih sama Glow, teman Pro 2. Kali ini masih seru banget karena memang kayaknya untuk hiburan-hiburan nih aku adalah jagonya. Uhuy, si jago tuh. Oke, buat kamu penggemarnya Lani, ternyata Lani nih merilis video musiknya untuk lagu Nevermind, Let's Break Up di tanggal 3 September 2026. Video ini diambil dari arsip lama yang sebenarnya sih udah lama banget ya, dan direkam dari tanggal 1 Agustus 2021 buat merayakan 5 tahun perilisan album GGBBXX, disutradarai sama Isaac Revisankara. Video ini juga menampilkan aksi sekelompok penari yang lagi membawakan koreografi karya JA Collective dan juga Emma Partner. Ini sebenarnya lagunya diciptain sama Paul Klein bersama dengan Andrew Goldstein yang terinspirasi sama proses kreatif dari Ed Sheeran. Oh, ternyata ini udah 5 tahun teman Pro 2 ya kesimpan, dan ternyata baru dirilis sama Lani. Oh my god, kenapa kamu simpen-simpen ini Lani? Tapi memang lah ya, ada aja yang disembunyikan. Mungkin ini disimpan karena saking indahnya. Buat kamu para penggemar Lani sih, menurut aku tetap dukung Lani sih ya. Dan kita tunggu lagi semua karya-karya yang akan diterbitkan sama Lani.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Kalau tadi udah dari musik-musik, kali ini aku mau kasih tahu kamu ada informasi tentang film baru. Kalau aku sih lebih ke nonton, bukan nonton ya, baca bukunya. Ada Laut Bercerita. Ada yang udah tahu siapa yang bakal peranin Laut Bercerita? Yes, yang bakal jadi Mas Laut ini adalah Reza Rahardian. Oh my God. Dan yang bakal jadi pasangannya adalah Dian Sastro. Wah, gokil banget. Sutradara Laut Bercerita yaitu Yosef Angginowen ini berupaya untuk menerjemahkan dunia novel ke dalam pengalaman visual ya. Dan menurutnya tantangan besarnya adalah memilih bagian cerita yang paling tepat buat dibawa ke layar lebar. Karena memang kalau misalnya kamu udah baca bukunya, itu kayaknya gak bisa dibawa semuanya deh ke dalam layar lebar. Ini juga adalah adaptasi novel bestseller dari Leila S. Chudori yang bernama Laut Bercerita. Dan ini tugas dari sutradara buat memilih dan menentukan bagian mana sih yang kira-kira dipertahankan dan bagian mana yang harus dimasukkan di dalam film. Berat sih, ini berat banget. Dan dalam proses kreatifnya, Anggi juga memanfaatkan kedekatannya dengan Yogyakarta karena dia tumbuh juga di daerah ini, sementara sebagian besar latar dalam novel ini juga berada di Yogyakarta, jadi pas banget. Anggi juga bilang kalau mengenali sejumlah lokasi yang disebut dalam novel karena pernah melewati kawasan ini juga jadi lebih gampang gitu. Pokoknya ada kedekatan yang ngebikin dia jadi lebih gampang buat mengenali dan juga menghadirkan visualisasi lokasi yang ternyata kalau menurut si Anggi sih, oh ini akurat nih, dan juga pasti punya kedekatan personal gitu. Tapi Anggi juga menilai kalau dunia film ini gak hanya dibangun melalui lokasi dan ruang. Nah, dia tuh pengen menghadirkan energi anak muda yang jadi nyawa dari cerita ini nih. Tapi benar sih teman Pro 2, cerita ini kan memang berlatar belakang sejarah ya. Jadi emang harus serius gitu, harus sungguh-sungguh. Dan keseriusan untuk membangun dunia cerita ini juga terlihat dari gimana proses produksi yang udah dilakuin sama dia dan juga tim. Salah satunya waktu mereka gak sengaja menanam jagung untuk kebutuhan adegan di kawasan Belangguan. Lucu banget, ya ampun. Nanam jagung gak nyangka banget sih. Dan pokoknya kamu harus stay tune terus karena film ini dibintangi sama Reza Rahardian, ada juga Yunita Siregar, ada Eva Celia, Christine Hakim, Dian Sastro, dan sejumlah aktor lainnya. Buat kamu yang belum tahu, Laut Bercerita ini bakal dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia di tanggal 29 Oktober 2026. Pokoknya buat kamu yang pengen banget nonton buku yang lagi divisualisasiin jadi film, cocok banget untuk menonton Laut Bercerita. Itu jadi informasi terakhir di Entertainment Today. Habis ini bakal ada Nadia yang nemenin kamu. Karena aku tadi udah nemenin kamu dari jam 10 sampai sekarang udah mau jam 3. Buat kamu yang lagi ada banyak kegiatan, semangat menjalani hari ini. Dan buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Aku pamit undur diri, kita ketemu lagi kapan-kapan. See you, bye-bye.

Hai Tompro 2, hai Nadia lagi nih yang menemani kamu. Apa kabar nih, kabar kamu Tompro 2 di hari Kamis ini 10 September 2026? Aku harap sih kamu fine-fine aja, baik-baik aja dan tenang aja di siang hari ini. Nadia akan menemani kamu ya Tompro 2 tentunya dengan berbagai apa ya informasi menarik nih Tompro 2, karena kita sekarang ada di info lokal. Jadi Tompro 2 di info lokal kali ini kita juga bakal banyak ngobrol ya seputar Nusa Tenggara Barat. Jadi buat kamu yang kepo banget, ada apa sih berita-berita Nusa Tenggara Barat, barangkali kamu belum up to date ya, tenang aja karena setelah ini aku bakal bagiin informasi buat kamu. Stay tune terus ya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Nomor 2 Dinas Kesehatan Kota Mataram ya mencabut surat izin praktik dokter berinisial S yang diduga terlibat praktik aborsi ilegal. Dan pencabutan tersebut ya Nomor 2 dilakukan melalui koordinasi dengan DPMPTSP Kota Mataram untuk dua lokasi praktiknya yakni RSMM dan juga RSB. Kepala Dinkes Kota Mataram Dr. Emerald Istihan ya Nomor 2 itu mengatakan pencabutan SIP dilakukan karena ada dugaan pelanggaran etika profesi dan selama proses penanganan etik berlangsung Dr. S itu tidak diperbolehkan melayani pasien maupun berpraktik di Kota Mataram. Dan selain itu juga ya Nomor 2 Dinkes memberikan teguran tertulis kepada manajemen RSMM karena ditemukan pelanggaran administratif terkait terangkap jabatan Dr. S sebagai komisaris atau pemilik rumah sakit. Oke Nomor 2 ada dan just info juga nih nanti di pukul 15:33 ya itu akan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harap bersiap-siap ya.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Oke, tahun pro 2 mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan. Dan selain ini bakal ada segmen lainnya, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan Info Pro 2 edisi Kamis 10 September 2026. Kom bersama Lani Nadia dan Nela berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun Pro 2 Hari Olahraga Nasional atau HORNAS yang dirayakan tanggal 9 September 2026 ini diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkuat perhatian dan pembinaan olahraga di Nusa Tenggara Barat. Terlebih, NTB akan menjadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Kota Mataram, Imad

Ibu Diasa mengatakan Haornas tidak sekedar menjadi perayaan, tetapi juga pengingat pentingnya pembinaan olahraga yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut pengurus sekaligus pelatih PASI Kota Mataram itu, persiapan menuju PON 2028 harus diikuti dengan pembinaan yang lebih serius. Mulai dari pencarian bibit atlet sejak usia dini, peningkatan kualitas pelatih, penyediaan fasilitas latihan, hingga pemusatan latihan yang terarah. Informasi selanjutnya, Tompra 2, saat ini sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat mengalami kondisi rusak parah. Sekolah Rusia yang rusak tersebut ya umumnya berada di wilayah pinggiran kota Bima. Dan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bima, Ardiwin SH mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan revitalisasi terhadap sejumlah sekolah yang masih rusak. Maka harapannya hanya anggaran dari pusat melalui program revitalisasi. Diharapkannya di tahun 2027 ini Kabupaten Bima bisa mendapatkan dana revitalisasi lebih besar agar semua sekolah yang rusak dapat diperbaiki dan memberi kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada sore ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. HKJFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Proud to have found. Stage.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Oke, Tompro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Nadia, Tompro 2. Kalau tadi Nadia sendirian nih, sekarang Nadia sudah ada temannya di depan aku nih. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama kita sapa ya. Halo. Oke, ada siapa ini? Boleh kenalan dulu nggak tuh?
1: Boleh.
0: Boleh dikenalin aja langsung dirinya ya.
1: Perkenalkan, nama saya Anastasia dari Dompu.
0: Oke, dan dari SMA mana tuh kalau boleh tahu?
1: Dari SMKN 1 Dompu.
0: SMKN 1 Dompu. Oke, okay. Jauh banget. Jujur, kamu berarti asli Dompu apa gimana nih?
1: Asli Dompu.
0: Asli Dompu. Kalau boleh tahu ke sini ngapain? Ada momen apa tuh di sini?
1: Kesini,
0: ke Mataram.
1: Iya, ke sini datangnya niatnya cuma magang gitu.
0: Dan ternyata banyak ya hidden talentnya gitu. Akhirnya kita undang ke sini gitu ya. Ini panggilannya Anis atau Tasya nih?
1: Bisa Anis, bisa Tasya.
0: Oh bisa, jadi yang mana nih? Hari Anis ini aku panggil Anis aja, oke okay. Dan tema kita seru banget ya Tompro 2, yaitu tentang nari dan juga nyanyi nih. Dan berarti emang itu hobi kamu ya? Tari ya, dan juga nyanyi ya, gitu.
1: Hobi.
0: Nah aku tapi boleh tahu dulu gak, kamu base-nya emang di nari atau di nyanyi nih?
1: Nyanyi sih kak.
0: Oh nyanyi, ya. Wow. Berarti kamu udah lama sering nyanyi apa gimana?
1: Udah lama, kayak iseng-iseng aja nyanyi gitu.
0: Oke, okay, tapi awalnya tuh dari kapan kamu kayak, ah suka nih nyanyi, ah bagus nih suaraku, kayak gitu. Kapan tuh?
1: Dari SMP.
0: Oh SMP, mulai sukanya gitu. Terus lagu apa tuh yang mungkin pada saat itu kamu kayak, ih enak nih buat dinyanyiin gitu?
1: Paling lagu-lagu random yang di TikTok gitu.
0: Oh gitu?
1: Yang lewat beranda gitu.
0: Oh nanti boleh gak nyanyi, kita minta cobain nyanyi gitu?
1: Boleh.
0: Oh boleh. Oke, okay, nah tapi kamu juga nari kan ya di sini.
1: Iya,
0: nah kalau nari itu kamu emang base-nya emang suka nari atau gimana tuh? Emang penari apa gimana?
1: Nari sejak SMP.
0: Oh SMP juga. Iya, oh berarti semuanya kamu mulai dari SMP itu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, nah tapi biasanya kan kalau orang nari itu suka kayak ikut sanggar kayak gitu-gitu. Nah, kamu gimana? Emang istilahnya kayak otodidak atau ikut sanggar juga apa gimana pada saat itu?
1: Ikut sanggar.
0: Oh,
1: karena
0: ikut sanggar.
1: Iya, berawal dari teman terus kita juga mau gitu coba. Jadi kebawa sampai situ.
0: Oke, kalau boleh tahu, boleh di-spill nggak sekarang nama sanggarnya apa gitu?
1: Sanggarnya Forombo kayaknya.
0: Oh gitu, itu di Dompu. Iya, gitu. Dompu. Sampai sekarang masih ada atau udah nggak mungkin apa gimana?
1: Udah nggak.
0: Oh udah nggak. Oh berarti waktu itu aja gitu ya. Berarti kamu emang mulai dari sanggar dulu.
1: Iya.
0: Terus kayak mulai sering ikut-ikut lomba pada saat itu apa gimana?
1: Sering, kadang misalnya kalau ada acara nikahan itu juga diundang kan penari-penari. Jadi di situ juga kadang sering tampil juga.
0: Oke, berarti emang sering diundang-undang juga ya gitu. Oke deh Tompro 2, mungkin itu dia profil singkat dari Anis. Dan nanti kita juga bisa tanya-tanya lebih simpel, lebih mungkin lebih banyak lagi ya ke Anis juga nih Tompro 2. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya juga bisa banget Tompro 2. Langsung aja DM kita di @prodofmmataram atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-0206-7000. Kalau gitu Anis, kita dengerin beberapa single dulu ya, baru kita tanya lagi tentang Anis nih.
1: Oke. Okay.
0: Okay? Itu ya, stay tune aja ya sama Pro 2 tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 masih bareng Nadia, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Kak Anis juga ya di sini. Dan apa kabar nih Kak Anis? Kayaknya aku di awal tadi belum tanya kabar kamu deh.
1: Alhamdulillah, kabar
0: alhamdulillah baik lah ya gitu. Nah, tapi kan karena tema kita tentang nari dan juga nyanyi ya. Buat kamu, kamu lebih suka mana dulu nih? Nari dulu atau nyanyi dulu?
1: Nyanyi.
0: Kenapa tuh?
1: Karena di nyanyi saya bisa mengeksplorasikan diri saya.
0: Oh gitu. Iya. Terus apa tuh alasan lainnya lagi?
1: Alasannya, berhubung saya suka dengar musik.
0: Oke. Jadi kayak oh ya udah karena suka musik gitu ya. Jadi nyanyi lebih suka nyanyi gitu ya. Nah, tapi kan kamu sekarang masih SMA ya. Gimana sih cara kamu mungkin bagi waktu ya antara mungkin kayak sekolah gitu kan, hobi kamu segala macam, dan juga kamu lagi magang sekarang kayak gitu. Kalau dulu tuh gimana cara bagi waktunya? Tapi kamu boleh tahu enggak kamu masih di sanggar enggak sekarang apa udah enggak?
1: Udah enggak.
0: Tapi kesibukan kamu jadinya apa tuh?
1: Kesibukannya di SMA, di SMK itu udah banyak masuk eskul. Jadi buat bagi waktu sama sanggarnya
0: agak susah susah. Emang kamu ikut ekskul apa aja tuh?
1: Kalau di sekolah pramuka, pik air, sama OSIS.
0: Oh, banyak banget. Dan makanya tuh kayak sibuk-sibuk semua kayaknya.
1: Ada teater juga.
0: Oh, teater juga. Waduh, teater. Kayaknya emang dasarnya seni kali ya kamu nih. Terus tuh gimana tuh cara kamu bagi waktu mungkin ya? Tapi waktu tuh masih sering ngambil job nyanyi atau nari enggak pada saat itu?
1: Udah jarang.
0: Oh, udah jarang. Oke, tapi gimana tuh balik lagi gimana sih cara kamu ngatur waktu gitu dari mungkin semua kesibukan kamu itu segala macam tuh gimana?
1: Kadang kalau di eskul sekolah itu ninggalin beberapa eskul dulu terus fokus ke satu eskul. Itu tuh bergilir. Jadi misalnya minggu ini udah ninggalin nih pramuka. Besoknya pick air gitu.
0: Emang bisa? Apa enggak sering bentrok apa gimana tuh?
1: Sering sih, cuman karena saya pengen gitu ngembangin semua.
0: Oh gitu. Tapi menurut kamu itu jadi apa ya, bisa fokus gak tuh? Karena mungkin dari aku yang orang awam ya, kayak gak tahu kesibukan kamu kayak gimana kan. Kalau dari dengar dari mungkin cara kamu yang seminggu ini, seminggu itu, kayak gak fokus deh. Jadi menurut kamu itu bisa fokus gak pada saat itu gitu?
1: Kayaknya bisa sih Kak, bisa. Soalnya eskulnya kan di sekolah. Nah, kalau misalnya jadwalnya berdekatan juga itu bisa saling ketemu gitu, satu eskul sama eskul yang lain gitu.
0: Oke, jadi masih bisa lah ya.
1: Iya, bisa ditoleransi sama pembinanya.
0: Tapi pernah gak sih kamu kayak ngerasa capek banget gitu?
1: Pernah.
0: Oh gitu, boleh diceritain gak tuh kayak gimana waktu itu?
1: Kayak kadang mikir kalau masuk eskul ini tujuannya apa ya?
0: Oh gitu.
1: Iya. Soalnya banyak eskul, belum lagi di eskul di luar sekolahnya.
0: Oh, ada juga ternyata.
1: Ada.
0: Astaga, kataku terlalu banyak ya. Tapi enggak apa, masih muda jadi explore aja semuanya gitu. Nah, tapi misalnya nih kalau kamu ngerasa kayak lagi capek-capeknya gitu, kayak biasa kamu ngapain?
1: Paling istirahat gitu, main HP di rumah, enggak kemana-mana.
0: Healing kamu kemana biasanya?
1: Ke pantai sih.
0: Oh wow, pantai. Berarti ke pantai gitu ya. Mungkin biar gak burn out juga. Jadi ya sesekali boleh lah gitu kan, healing dulu nih tahun Pro 2. Nah, tapi berarti kan kamu udah dari lama ya, dari SMP gitu ikut nyanyi dan nari gitu ya. Kalau boleh tahu panggung pertama kamu deh waktu nyanyi itu di mana dan kapan? Boleh diceritain gak pada saat itu?
1: Di SMP sih kayaknya.
0: Boleh diceritain gak itu apa kegiatannya segala macam gitu?
1: Kegiatannya pas itu kayak hari guru gitu. Terus kayak ngadain lomba. Ngadain lomba, terus ada lomba nyanyi solo. Nah, terus berhubung saya suka nyanyi di kelas gak jelas gitu, terus teman saya ini nunjukin bilang ke guru kalau saya ini harus ikut lomba ini. Padahal sebenarnya saya nggak mau. Terus abis itu ya udah saya didaftarin Nah, karena nama saya udah terdaftar, terus guru-guru juga udah percaya gitu kalau saya yang masuk. Mm-hmm. Jadi saya belajar gitu, oh ini nadanya gimana, cara pasin sama musiknya gimana gitu.
0: Oke, dari situ ya berarti mulainya. Abis itu gimana tuh waktu itu?
1: Ya gitu, seneng-seneng aja.
0: Dan itu panggung pertama kamu ya?
1: Panggung pertama.
0: Nextnya kemana tuh waktu itu?
1: Gak ada lagi sih, kayaknya di SMK aja.
0: Oh SMK aja, oh berarti kamu baru manggung kayak mungkin sekitar di sekolah aja dulu gitu.
1: Iya di sekolah,
0: gitu. Gak pernah kemana-mana. Oh gitu, dan semoga ya setelah ini banyak yang undang kamu juga nih kemana-mana. Oke, dan mungkin nih ada gak sih kayak mungkin pesan dari kamu gitu buat anak muda di luar sana ya mungkin kayak masih malu-malu juga buat eksplor bakatnya segala macam gitu.
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Buat kalian yang masih muda terus malu buat nunjukin diri kalian itu siapa, tunjukin aja gak apa-apa, karena orang lain gak bakal tahu kamu siapa kalau kamu gak nunjukin diri kamu itu siapa.
0: Oke, wow, singkat padat jelas ya. Berarti kayak ya udah tunjukin aja gitu. Yeah. Ya gimana kita mau dikenal gitu kalau kita enggak berani nunjukin gitu ya. Jadi kayak ya udah enggak apa-apa, malu mungkin ya wajar lah ya pertama gitu kan. Entar lama-lama terbiasa juga. Nah, nih Anis, biasanya kan kalau kita tuh punya role model gitu ya. Yeah. Nah, kalau kamu siapa tuh kalau boleh tahu?
1: Role model.
0: Kayak mungkin panutan kamu gitu, di, entah itu di dunia tari atau di dunia musik, itu siapa kira-kira? Kayak kamu pengen kayak dia deh gitu.
1: Mahalini sih.
0: Oh Mahalini, oh berarti kamu suka Mahalini.
1: Iya, Liodra.
0: Oh Liodra, kayaknya kamu idol lovers ya. Soalnya Mahalini itu idol, terus Liodra idol juga gitu. Kamu idol lovers apa gimana nih?
1: Suka juga sih sama Lesti gitu. Dangdut-dangdut itu suka.
0: Oh gitu, nah kan kalau di musik tuh banyak genrenya ya. Nah kamu tuh lebih kemana tuh di dunia musik genrenya?
1: Dangdut.
0: Oh dangdut, oh my god. Oh kenapa gak bilang dari awal, langsung aja di awal tadi kita opening sama lagu dangdut kalau gitu. Oke deh, Tamu Pro 2 mungkin buat kamu yang kepo banget ya sama suara dari Anis, boleh gak nih kita dengerin sekarang suara boleh. Dari Anis? Oke boleh, kamu mau nyanyi lagu apa dulu tapi?
1: Lagunya Lesti yang Sekali Seumur Hidup tuh.
0: Oke boleh, jadi langsung aja deh buat Anis, waktu dan tempat disilahkan. Iya langsung aja, jangan speechless dulu.
1: Kenapa?
0: Oh lupa lirik awal, jujur. Apa ya, coba aku cariin deh. Apa?
1: Lirik awalnya lagunya aja.
0: Lirik lagu apa tadi?
1: Lesti Sekali Seumur Hidup.
0: Bisa-bisanya ya lupa nih. Lesti Sekali Seumur Hidup. Oke, ini kita lihat dulu. Kau hadir bagai dalam mimpi. Jujur aku gak tahu ya ini nadanya kayak gimana. Jadi langsung aja kamu yang nyanyiin ya.
1: Tapi setengah aja kita.
0: Boleh, iya gak sampai akhir kok. Sampai ref aja boleh atau gimana, senyaman kamu aja deh. Oke, 1, 2, 3.

0: Oke.
1: Udah nih, udah atau mau dilanjutin nih?
0: Aduh, gugup.
1: Oh, jangan, jangan gugup. Kayaknya karena di video ini jadi gugup nih ya kayaknya nih. Aduh, lanjutin mau lanjutin apa gimana nih?
0: Refnya aja kali.
1: Iya, boleh. Langsung ke ref aja nih ya, sama Pro 2.

0: sayang.
1: Wow, jujur, ih kataku itu bagus banget loh. Kayak next time kamu harus jadi ini ya, apa sih guest star kita di MLC kali ya? Karena kita ada ini, kita ada program name Music Live Chat tuh. Kita sering itu undang-undang kayak penyanyi-penyanyi kayak gitu. Oh, boleh iya tuh. Kita undang kamu kak, karena jujur bagus banget suaranya. Aku enggak expect ya dong Pro 2. Ternyata emang sebagus ini gitu loh. Dan semoga ya setelah ini itu bakal banyak yang hire kamu juga. Amin nih. Amin. Oke deh sama Pro 2, kalau gitu kita break dulu dan nanti kita juga bakal ketemu lagi sama Anis ya. Dan mungkin yeah nanti kita udah di momen penutup kita nih. Jadi stay tune terus aja ya sama Pro 2. Tentunya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Okay, Tong Pradua balik lagi bareng kita berdua di sini. Ada Nadia dan juga
1: Anis.
0: Okay, dan kita masih bareng Kak Anis ya Tong Pradua. Tapi sayang banget, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 16.54 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya kebersamaan kita di sore ceria ini udah hampir selesai ya. Dan mungkin untuk sesi penutup kita nih, aku pengen tanya nih ke Kak Anis. Kalau mungkin kamu disuruh milih ya, antara nari atau nyanyi, kamu pilih mana tuh?
1: Nyanyi.
0: Iko, langsung nyanyi banget. Kenapa?
1: Karena saya sukanya di, saya suka nyanyi. Saya mau ngembangin diri saya di vokal.
0: Gitu. Yeah. Jadi kayak udah dulu deh, cukup deh. Kayaknya yang di dunia tarinya ya, at least sudah ada pengalaman gitu. Tapi kira-kira someday itu ya nggak menutup kemungkinan kan bakal nari lagi apa gimana tuh?
1: Nggak bakal sih.
0: Okay, jadi ya lihat nanti aja deh ya Tong Pradua. Okay. Nah tapi nih aku juga mau tanya nih buat Kak Anis gitu kan. Menurut Kak Anis seberapa penting sih anak muda itu punya ruang untuk mengekspresikan diri mereka lewat seni ya mungkin khususnya, karena kan mungkin Kak Anis lebih banyak di seni gitu ya.
1: Sebenarnya sih harus ada ruang memang buat kayak nunjukin diri kita tuh siapa dengan personal branding yang kita bikin sendiri.
0: Jadi emang penting banget penting. Menurut Kak Anis, karena ya kita juga yang namanya anak muda tuh pasti butuh ruang juga untuk terus berkembang, bertumbuh juga gitu. Dan banyak yang dukung juga harus apa ya, harus ekstra gitu kan ya. Betul banget. Dan mungkin ini terakhir kali ya buat Kak Anis gitu. Apa sih yang Kak Anis pengen tunjukin gitu ya lewat karya dan juga Kak Anis ini kepada orang-orang di luar sana gitu loh.
1: Mau nunjukin kalau sebenarnya kita bisa capai sesuatu kalau kita tuh mau belajar. Terus kalau misalnya kita nge-stuck di situ, kita nggak akan berkembang. Jangan dengerin omongan orang gitu, kayak kadang orang yang ngomongin kita, yang mau menjatuhkan kita, itu mereka nggak seneng lihat kita berkembang.
0: Oh wow, itu adalah apa ya, fakta yang menyedihkan sih sebenarnya ya, kenyataan pahit seperti itu. Karena memang mungkin faktanya ya banyak yang kayak gitu. Jadi ya udah fokus dulu aja ya sama diri kita gitu. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak ya buat Kak Anis.

0: Oke, hai Topra 2, balik lagi bareng Nadia. Dan kalau ada Nadia di sini, jangan harap deh aku bakal ngomong pakai bahasa Inggris ya. Ya udah, anggapannya ini sore ceria, tapi ini kita ada di English Show. Bukan English Show, English Corner sebutannya nih. Kan masih kebawa nih ya. Dan sekarang nih Topra 2, aku gak sendirian, karena di depan aku sudah ada narasumber yang cantik banget. Jadi langsung aja kita sapa, halo.
1: Hai teman Topra 2.
0: Jujur, energinya enak banget, positive vibes banget.
1: Iya, harus good vibes ya.
0: Oh, harus kaya banget good vibes. Iya. Dan ini kakaknya dari mana nih? Siapa dan di mana, boleh disebutin aja nih.
1: Iya. Hai teman Pro 2. Aku Trioni, aku dari manajer Masters English Lombok.
0: Wow. Dan nanti mungkin di akhir kalau kamu kepo juga ya sama program-program dari Master English, boleh banget kamu tanya-tanya ya. Iya. Nah, tapi kamu apa kabar nih Kak hari ini?
1: Aduh, senang banget bisa kembali ke Pro 2 hari
0: wow,
1: ini.
0: Wow, berarti udah sering ya di sini.
1: Ini kali berapa ketiga?
0: Oh, kali ketiga iya. Banget. Udah sering ya berarti.
1: Iya.
0: Langganan ya di sini. Oke, besok
1: tapi
0: kita undang lagi.
1: Banget loh.
0: Iya, wow. Besok kita undang lagi boleh ya berarti. Tapi jangan sama aku deh. Kayak gitu.
1: Oke,
0: karena mungkin ya Tong Pro 2 ini momentumnya masih dalam rangkaian ulang tahun RRI. Jadi kita juga bakal banyak ngobrol ya seputar radio nih. Kayak gitu. Dan aku mau tanya nih, kakaknya suka denger radio gak?
1: Waktu kecil suka banget loh.
0: Emang iya?
1: Iya,
0: okay.
1: Bener.
0: Boleh diceritain gak tuh kayak gimana emang?
1: Waktu kecil itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2012 kan saya masih SD ya. Jadi waktu zaman itu memang lagi ngetren banget denger-denger radio.
0: Lagi bener.
1: Terus waktu itu udah bisa request-request lagu. Jadi interaktif call kan.
0: Bener.
1: Nah, setelah itu saya coba-coba deh request-request lagu. Jadi dari situ tuh jadi suka dengerin.
0: Okay.
1: Cuma waktu udah sekitar 2-3 tahun berikutnya sudah agak jarang dengerin radio lagi. Jadi sekarang
0: betul
1: juga udah agak jarang biasanya kalau misalnya ikut di mobil.
0: Iya lagi bener. Nah tapi menurut Kak Triona ya, ini Triona kan ya panggilannya?
1: Trioni.
0: Oh Trioni, sorry. Trioni ya berarti di tahun Pro 2. Iya. Menurut Kak Trioni nih, masih relevan gak radio saat ini gitu?
1: Oh, tentu aja masih relevan. Apalagi kalau misalnya kita lagi kerja, terus habis itu kita ngerasa kayak kok sepi banget ya, gak ada yang nemenin. Jadi kita tuh harus dengerin radio biar lebih rame. Dan juga misalnya lagi di mobil kayak gitu kan masih cocok-cocok aja denger radio random. Apalagi sekarang kalau misalnya kesusahan milih lagu apa yang cocok hari ini, dengerin aja radio.
0: Ya lagi bener, walaupun lagunya random-random tapi lagunya up to date loh.
1: Iya.
0: Jadi kayak ya udah nambah referensi lagu baru juga bisa
1: betul.
0: Kayak gitu. Nah tapi menurut Kak Trioni nih, kan banyak ya sekarang kayak mungkin podcast, YouTube segala macam gitu ya. Nah mungkin apa ya pembeda menurut Kak Trioni dari radio, dari mungkin platform sekarang kayak podcast, terus juga ada TikTok, YouTube segala macam yang mungkin membedakan sama radio gitu loh. Jadi mungkin kan dulu Kak Trioni emang sering denger radio gitu ya. Itu kayak gimana tuh yang bikin beda menurut Kak Trioni?
1: Kalau menurut saya sih mungkin karena memang vibes-nya, karena memang saya pendengar radio dari masih kecil.
0: Dari jadi orang banget ya gitu.
1: Iya. Jadi waktu itu yang bikin bedanya itu apa ya? Lebih ke suasananya, karena kita bisa cuma mendengar aja, tapi kalau YouTube kan sekarang sudah ada visualnya.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Mungkin orang-orang anak-anak zaman sekarang tuh lebih familiar sama YouTube, podcast dan lain sebagainya. Padahal asal muasal semua itu tuh dari radio dulunya.
0: Oh, wow.
1: Kita cuma bisa dengar suara orang aja kan gitu. Jadi mungkin karena saya suka, jadi itu yang membuat berkesan di hati saya kalau radio itu kan gitu. Beda.
0: Wow, emangnya kayaknya pendengar radio yang dari dulu kayak beda banget ya gitu.
1: Kayaknya itu deh yang membuat saya menjadi ekstrovert.
0: Oh wow. Harusnya berarti aku dari dulu dengerin radio nih Tau Pro 2. Karena jujur aku juga ekstrovertnya gara-gara di sini nih sebenarnya, karena dulu aku introvert banget.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Jadi banyak kosakatanya ya.
0: Betul, betul banget. Nah, tapi ada enggak tuh kayak your favorite thing gitu kan about radio? Yo, gitu.
1: Call interaktif.
0: Why? Kenapa tuh?
1: Karena seru aja. Jadi tiba-tiba kayak kita bisa ngirim pesan ke orang gitu.
0: Iya.
1: Apalagi
0: lagi
1: bisa anonim
0: lagi
1: kan kayak.
0: Iya.
1: Untuk siapa yang lagi di mana?
0: Untuk
1: nah,
0: si itu gitu.
1: Nah, di situ sensasinya kan. Jadi seru-seruannya di situ. Untuk siapa? Ini lagu buat kamu misalnya. Peter Pan gitu.
0: Agak Peter, udah ketahuan ya itu tahunnya kapan kalau dibilang Peter Pan jujur. Agak kaget Peter Pan ya berarti oke.
1: Iya dulu. Tapi memang di situ jadi bikin berkesan kan.
0: Iya lagi benar.
1: Kalau podcast sekarang gimana? Coba interaktifnya gimana? Yes,
0: iya lagi betul banget. Nah, jadi buat kamu nih tempur dua yang pengen ngerasain sensasi kayak gitu bisa tungguin kita aja di Jaga Malam ya. Karena masih ada banyak banget segmennya di sini tempur dua. Dan di Jaga Malam juga ada tuh kayak gitu. Oke deh Kak Trioni kalau gitu nanti kita bakal banyak ngobrol lagi ya seputar Kak Trioni, mungkin kita gali-gali dikit gitu ya, entah itu tentang pekerjaannya dan lain sebagainya. Nanti juga kita bakal ada game seru nih buat Kak Trioni. Pokoknya stay tune terus aja ya Tom Pro 2, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.

0: Oke, Tongpro 2 balik lagi bareng Nadia di sini, tentunya di English Corner kali ini. Dan masih bareng Katrioni juga dong. Halo.
1: Hai.
0: Oke, dan tadi kita juga udah ngobrol banyak ya Tongpro 2 seputar ada deh pokoknya bareng Katrioni ya. Dan ini aku mau nanya nih, berarti kan emang Katrioni base-nya bukan kengajar ya gitu kan. Nah, tapi ada enggak tuh dari Katrioni sendiri yang menurut Katrioni ya bahasa Inggris di sekolah itu sama di native speaker tuh beda gitu loh.
1: Iya banget lagi.
0: Boleh ajarin aku enggak bedanya di mana tuh, yang mana menurut Katrioni gitu?
1: Jadi waktu baru-baru pertama kali gabung di Masters English, itu kan saya memakai segenap pengetahuan yang kita pelajari dari SD sampai SMA ya. Nah, kalau di sana ternyata aksennya pertama, aksennya beda. Cara pengucapan beberapa kata kayak verb 2 dari si, itu kan iya SAW kan? Saw gitu kita bilang. Saw. Enggak, itu saw.
0: Okay.
1: Ternyata wow, itu sangat beda kayak gitu.
0: Boleh enggak sekarang di sini Katrioni ajarin aku tuh.
1: Aduh, aku bingung mau ajar dari mana.
0: Oke, mungkin yang simpel-simpel aja deh gitu.
1: Ya mungkin hi everyone. Imagine you are my kid, you are the kid, you are the student.
0: Aku kan masih anak-anak emang.
1: Okay. Hi kids, today we are going to learn about simple present tense. Okay. Kayak gitu misalnya. Tapi kalau sama anak-anak itu harus pakai metode yang
0: apa tuh?
1: Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris bahasa Indonesia. Jadi double translations itu. Jadi kayak ini flip kan gitu. Jadi kalau sama anak-anak itu kayak gitu udah. Good morning everyone. Selamat pagi. Pagi semuanya gitu. Jadi kita nyebutinnya dua-duanya.
0: Berarti agak harus berenergi, stamina harus. Kita harus dijaga gitu ya.
1: Iya, enggak boleh lemes-lemes gimana.
0: Takut banget jujur. Agak habis energi kita sebenarnya itu.
1: Iya, fun fact ya teman-teman Pro 2, saya ini sebenarnya tidak mengajar langsung, tapi mengurus karyawan.
0: Oke, karyawan
1: lebih ke manajemennya ya. Tapi karena melihat guru-guru mengajar dan saya juga suka anak-anak, jadi seperti itu tadi belajarnya. Kita harus pakai dua bahasa, bahasa Inggris dulu, bahasa Indonesia kemudian kayak gitu. Jadi hi everyone, today we're gonna learn about simple present tense. Do you know simple present tense? Barangkali kan ada yang tahu ya. Jadi kita harus tanya balik, anak-anak tahu nggak simple present tense gitu. Kalau jawabnya tahu-tahu, biasanya langsung saya suruh sih jelasin apa itu. Karena misalnya beberapa anak itu udah diajarin soalnya di sekolahnya.
0: Iya lagi benar.
1: Jadi anak kayak sekolah swasta sekarang tuh pakai bilingual kan.
0: Iya betul.
1: Jadi mereka sudah terbiasa. Nah disitulah kita mulai memperhatikan anak-anak. Oh ternyata sudah bisa mereka kayak itu. Tapi ada beberapa juga yang bener-bener pemula banget. Jadi gimana ya cara jelasinnya, kan beda banget tuh struktur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kan.
0: Betul.
1: Jadi kita jelasin kok di bahasa Inggris itu ada namanya subject. Subject itu adalah ini kata panggilan kita untuk siapa-siapa aja kayak gitu. Misalnya I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, dan she untuk dia perempuan, he, dia laki-laki. Kalau di bahasa Indonesia kan dia aja ya.
0: Iya
1: gitu.
0: Dia agak ini ya, agak simple
1: dia
0: banget ya. Iya bener banget.
1: Iya jadi tapi kita jelasin
0: di, bakal di apa ya, klasifikasiin juga kan anak-anaknya gitu. Yang
1: betul.
0: Bisa ini, yang mungkin masih kurang segala macam gitu ya berarti.
1: Iya betul. Kalau di Masters English itu ada placement testnya juga. Selain itu guru-gurunya itu udah nanya di awal, sebenarnya kalian tahu enggak tentang ini, kayak gitu sih. Jadi
0: gitu.
1: Ya itu udah kita kelompokin subject, verb kayak gitu, terus habis itu keterangan selanjutnya adverb dan objeknya kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Itu. Terus habis itu kita contohin aja kalau misalnya simple present tense itu kalimat yang kita gunakan sehari-hari, teman-teman, adik-adik atau anak-anak. Aduh, anak banget nih.
0: Agak anak banget jujur.
1: Iya, jadi dengan cara kayak gitu sih kita harus lebih punya pertanyaan-pertanyaan kreatif dan kita harus tahu dunianya mereka. Ada beberapa anak yang kayak gak nyambung kan. Jadi kita mulainya itu dari pertanyaan-pertanyaan tentang game yang mereka suka, sekolahnya mereka hari
0: iya
1: ini
0: lagi.
1: Gimana kayak gitu. Atau color, what is your favorite color gitu.
0: Jadi harus pendekatan juga ya ke anak-anaknya.
1: Iya,
0: jujur agak banyak PR-nya nih Tongpro 2 kayak gitu.
1: Iya.
0: Tapi jujur aku salfok banget sama public speaking kamu loh kak.
1: Kenapa?
0: Kayak udah bagus banget apa udah terlatih ya, berarti di sana entah itu sama karyawan sama anak-anak kayaknya udah pas banget gitu loh.
1: Makasih, thank you.
0: Nah kadang bilang ya, di sini kita itu biasanya apa ya, paling sering istilahnya kayak apa ya, bertemu yang namanya kayak dead air tuh, alias kayak bingung mau ngomong apa, ngebleng gitu loh. Nah, menurut Kak Trioni gitu, gimana sih Kak cara apa ya, cara meminimalisir ngebleng itu deh gitu. Dalam mungkin dalam apa ya, istilahnya dalam cakupannya Kak Trioni sendiri deh kalau gitu, yang sebagai mungkin sebagai entah dari manajer gitu kan di Master English kayak gitu, kayak gimana tuh Kak?
1: Oh, kalau untuk mengatasi misalnya kita tiba-tiba blank saat ngobrol sama orang lain gitu.
0: Iya, betul.
1: Kalau saya sih kayaknya learning by doing. Ya, okay. Gak ada tips khusus karena memang waktu kecil kan saya dengar radio kayaknya itu salah satu.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Jadi banyak kosakata. Dan selain itu juga biasanya cari topik yang relevan di sekitar. Kayak misalnya apa yang terjadi saat itu juga di sekitar. Kalau sama anak-anak tuh kan agak susah juga ya. Ini topik apa dan kita harus ngomong pakai bahasa seumur mereka.
0: Bahasa bayi sebutannya ya.
1: Ya, seumur mereka. Kan beda yang anak-anak benar-benar kecil sama yang remaja Kak,
0: iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Jadi karena saking sudah blank banget nih. Oh ya, terjadi di sekitar kita apa ya? Ih, coba lihat what is the color of that truck or the car kayak gitu misalnya. Ya udah kita cari di sekitar kita apa yang lagi terjadi. Atau mungkin di sini. Misalnya saya mau ngajak ngomong Kak Nadia, Kak Nadia, ini alatnya untuk apa ya? Gitu.
0: Oh, wow.
1: Jadi kita harus bisa melihat situasi. Itu sih kalau dari saya kalau mengatasi blanknya apa.
0: Berarti harus lihat situasi juga ya,
1: yang real life gitu. Misalnya ide kita udah habis ya, udah langsung aja realis.
0: Ya udah langsung aja ya, mal aja gitu ya berarti. Nah mungkin ngomongin tentang bahasa Inggris lagi ya, sekarang kan bagi aku banyak nih PR-nya aku ya sebenarnya, entah itu speakingnya, grammarnya tuh, nah kayak gitu. Nah menurut Kak Trioni gitu ya, kayak mungkin grammar tuh oke nggak sih, maksudnya harus dipelajarin banget nggak nih apa gimana? Karena ya soalnya beberapa case-nya dari teman aku, dia tuh bisa banget ya speakingnya, nah tapi dia tuh pernah bilang kayak grammarku juga masih kayak kurang gitu. Nah kadang itu yang aku bingungnya, lah kamu kayak udah lancar-lancar aja tuh bahasa Inggrisnya, speakingnya gitu, maksudnya kok bisa grammarnya kurang? Nah itu yang aku bingungin. Nah menurut Kak Trioni itu gimana tuh case-nya?
1: Dan ternyata saya juga masih kurang grammar.
0: Ternyata dialami juga oleh Kak Trioni nih.
1: Saya udah pernah ikut placement test yang master itu juga kan, test English-nya. Terus waktu kita latihan-latihan juga, grammar saya sampai sekarang tuh saya masih belajar Mbak.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak grammar itu penting, bener. Menurut saya itu bener-bener penting karena itu menjelaskan tentang waktu, keterangan, dan inti sari kalimat apa yang sedang disampaikan oleh penutur kayak gitu. Grammar tuh penting banget kan. Tapi kalau secara penulisan itu aduh, belajarnya itu susah banget, apalagi verb 1, verb 2, verb 3 itu kalau misalnya yang irregular, yang bukan regularnya. Kalau regular kan tinggal tambahin ed aja kan. Kalau yang irregular itu berubah kan kata-katanya. Kita harus hafalin
0: Iya jujur.
1: Jadi kayak apa ini? Kayak kadang saya itu blank ya. I have thought, kayak gitu. Kadang saya kalau enggak hafal tuh kayak apa ya, kayak translating on my mind gitu. Tapi kayak apa ya
0: susah. Kan ini juga gitu.
1: Sampai sekarang masih belajar Mbak, walaupun kerja sama native speaker.
0: Berarti itu masih wajar lah ya mungkin. Kayak mungkin orang yang awam juga untuk kayak masih bingung banget sama grammar gitu ya. Karena lagi jujur itu sih yang aku bingungin ya sama produk. Karena tapi kayak sebenernya capek banget gitu loh.
1: Jangan khawatir kalau mau belajar bahasa Inggris yang conversations, even we don't know about the grammar or kita tidak percaya diri kita ini mau ngomong apa, nggak apa-apa banget dengan kita mulai mengeluarkan bahasa Inggris aja itu sudah satu kemajuan loh.
0: Wow, nah gimana caranya biar kita pede dalam speaking bahasa Inggris itu?
1: Oh gitu. Ini based on my experience.
0: Okay,
1: right?
0: Gimana itu?
1: Yang pertama, karena ada tekanan.
0: Bohong. Harus pressure dulu kita. Aduh, tolong Pro 2 jangan kasih aku pressure ya.
1: Okay. Bohong. Tapi lebih ke kemampuan untuk mau ngobrol bahasa Inggris. Kan sekarang tuh kayak orang-orang pada ini ya, gak mau ngomong bahasa Inggris takut salah.
0: Iya,
1: jadi yang penting
0: banget.
1: Kita tuh mulai aku nyoba
0: kayak
1: aja
0: gitu.
1: Mulai nyoba aja. Dan yang kedua itu, jangan pernah berhenti membaca dengan suara. Itu tips
0: membaca
1: kedua.
0: Membaca dengan suara?
1: Iya. Kayak misalnya gitu ya? Nih Pro 2 Pro 2 104,2 FM kayak gitu-gitu tuh kita baca dengan suara tapi dalam teks-teks bahasa Inggris. Itu salah satu yang membantu saya untuk
0: ngaruh ya
1: ngobrol. Karena kita bisa dengar suara kita sendiri, aksen kita sendiri gitu. Membaca. Selain itu ya itu, ngobrol aja sama siapa aja. Tapi kebetulan karena ada native speaker, jadi ya ngobrol aja. Jadi saya kadang juga harus diimpuls dulu baru saya,
0: gitu.
1: Oh ya, ya kita ngobrol gitu. Kalau ada pengaruh-pengaruh di sekitar kita kan, jadi kita lebih terbiasa, Mbak, gitu.
0: Oke, boleh nih buat kamu nih tempro dua yang mungkin juga sama butuh tips and trick percaya diri gitu ya. Catat aja yang kayak tadi dibilang ya, harus ada pressure, ingat ya.
1: Itu ada additional ya teman-teman produk.
0: Iya benar. Dan aku baru ngeh, maksudnya kayak oh ternyata sengaruh itu ya baca buku tapi bersuara gitu.
1: Ngaruh banget.
0: Karena aku juga diajarin sih dulu, tapi itu untuk bahasa Indonesia. Misal kayak bikin kita cepat hafal. Aku biasa digituin sama guru aku. Oh ternyata dalam bahasa Inggris juga bisa juga ya.
1: Selain
0: gitu,
1: kita dengar-dengar podcast kayak begitu-gitu dalam bahasa Inggris, baca supaya kita terlatih mulutnya, aksennya itu. Walaupun kita salah nanti, pasti nanti oh iya coba kita dengar lagi di Google Translate misalnya kayak gitu. Ya udah cari tahu aja. Gitu. Saya sampai sekarang ada kamus ya.
0: Oh iya, kamu sendiri.
1: Wow, keren banget.
0: Kata-kata baru.
1: Oh, wow. Iya.
0: Iya lagi jujur aku udah lama banget enggak lihat kamus juga jujur.
1: Kamu sendiri maksudnya yang kita jemput gitu kan.
0: Betul, kamu sendiri ya jadinya. Oke deh, sama Prado kalau gitu kita langsung aja ke segmen kita selanjutnya yaitu main game. Jadi ya, sebenarnya simpel banget sih ya, kayak this or that aja seputar radio. Karena mumpung nih Katrioni juga ternyata pendengar setia radio nih dari zaman orok banget, dari udah lama banget gitu ya. Jadi boleh nih kita tanya-tanya seputar radio. Oke, udah siap belum?
1: Udah siap.
0: Udah siap belum? Harus kayak gitu ya nadanya sekarang. Oke, udah siap ya?
1: Iya.
0: Oke, kita bakal mulai this or that kita. Radio or podcast?
1: For now, podcast.
0: Wah, boleh dikasih tau alasannya gak tuh?
1: Maafkan aku produser.
0: Gak apa-apa.
1: Karena di podcast itu lebih ada visualnya. Jadi saya mau lihat nih, dulu waktu saya kecil kan dengerin tadi juga kayak I was wondering who is behind this voice gitu. Jadi kalau sekarang podcast, oh ini orangnya. Suka bertanya-tanya dan mencari tahu gitu.
0: Dan yang kedua yaitu music or talk show.
1: Music.
0: Why? Karena suka musik apa gimana tuh?
1: Ya karena lebih suka mendengarkan lagu ketimbang talk show. Tapi talk show pun saya milih soalnya.
0: Oh gitu.
1: Kalau musik nggak milih gitu.
0: Oh gitu ya. Oke, sekarang morning person atau night person?
1: Night person.
0: Oh wow, kenapa itu?
1: Karena inspo-nya muncul waktu night.
0: Ya lagi banyak kayak
1: pagi
0: gitu ya
1: itu, kayaknya kurang.
0: Kita masih turu jam 2 pagi-pagi itu ya. Dan yang kedua, bukan kedua, keempat, Bing, news or entertainment?
1: Entertainment.
0: Kenapa tuh? Boleh dijelasin ya, berarti setiap itu harus ada alasannya gitu.
1: Oke, entertainment karena news so boring this day. Actually because we live in Indonesia.
0: Ya lagi jujur banyak hal-hal panas ya kayaknya. Ada aja gebrakannya di Indonesia gitu. Masih jadi, artis-artisnya kali ya gitu.
1: Kita tahu sih sometimes I research about the news too for my informations so we know about what is update. Nowadays. Tapi tidak selalu news. Kurang suka news, selalu entertainment.
0: Oh iya lagi, sama. Makanya aku ada di Pro 2 gitu. Kalau aku suka mungkin aku di Pro 1 gitu. Gak bercanda, gak gitu ya. Atau Pro 2. Oke, next, being a radio host or being a guest?
1: Being a radio host.
0: Oh wow. Yuk gantiin aku sekarang yuk. Kita tukeran aja gimana. Kita switch career. Aduh takut. Switch carrier aku yang nganga di sana.
1: Kalau sekitar
0: ya
1: 10 tahun yang lalu mungkin.
0: Oh yes, betul
1: tapi
0: banget. Next, speaking or listening?
1: Speaking.
0: Why?
1: Because
0: tapi
1: I
0: iya
1: love
0: sih
1: to speak.
0: Iya lagi kelihatan banget ya berarti. Kayak enak banget nih diajak ngobrol nih Kak Trioni nih atau Pro 2. Oke, dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Would you rather be a radio host for one day or a famous singer for one day?
1: Oh, I'm very bad at singing.
0: Oh iya.
1: That's why I always choose to be a broadcaster than a singer.
0: Oh gitu. Gimana kalau sekarang kita tes aja sekarang?
1: Wah. Teman-teman Pro 2, jaga telinga kalian.
0: Oke. Jadi seperti itu ya tahun Pro 2. Dan gak kerasa banget nih, masih ada sisa waktu kita. Tapi kita bakal break dulu, dan nanti kita juga bakal masuk ke sesi terakhir, dan kita bakal masih ngobrol bareng Kak Trioni. Stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Okay, tahun pro 2. Ya, gak kerasa nih. Padahal ini seru banget obrolan kita bareng Kak Trioni kali ini tahun pro 2. Tapi gak kerasa ini sudah menempati pukul 17.55. Pas banget 5 menit sebelum 18.00 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya kebersamaan kita udah hampir selesai di English, apa ya, English Corner. Agak lupa nih, agak ngeblank ya tiba-tiba. Tuh kan aku suka ngeblank, aku bilang kayak gitu. Okay, jadi langsung untuk closing statementnya deh kita tanya ya buat Kak Trioni gitu loh. Gimana sih mungkin tips and trick lagi menurut dari Kak Trioni ya buat teman-teman yang masih kurang pede, terus yang masih kayak masih bingung-bingung juga nih seputar bahasa Inggris tuh, kayak gimana tuh Kak?
1: Oh, seputar bahasa Inggris nih.
0: Yes.
1: Yang pertama, sebelum kita belajar bahasa Inggris, kita juga harus menerima bahwa kita perlu belajar, menyadari kemampuan kita, kayak gitu. Karena saya juga merasakan waktu awal-awal tuh, aduh kayaknya saya gak bisa nih jadi manajer, apalagi bilingual, bukan iya bilingual lagi. Awalnya tuh kan langsung bahasa Inggris, bahasa Inggris ya. Tidak, aku tidak mampu gitu. Tapi akhirnya karena ada orang-orang di sekitar yang membantu kita, yang mendorong kita, jadi itu bisa menjadi kekuatan. Jadi ingat aja, ada orang-orang di sekitar kita yang selalu support untuk kita belajar. Jadi itu yang membuat kita lebih percaya diri, tidak insecure. Yang kedua juga, cari teman, komunitas, atau siapapun, orang-orang yang bisa mendorong kita untuk tetap belajar bahasa Inggris itu sendiri. Selain itu yang ketiga, jangan males latihan.
0: Okay.
1: Gitu ya.
0: Ini kayak PR banyak Gen Z ya. Jangan males intinya.
1: Tetap aja membaca, tetap aja itu di speaking. Mungkin bisa latihan di depan kaca, atau ikut kelas bahasa Inggris. Oh ya, kita punya kelas bahasa Inggris loh.
0: Apa itu? Tuh, boleh di-spill di sini enggak?
1: Oh, banget. Jadi teman-teman Pro 2 Masters English lagi adain conversation club yang kita sebut itu Let's Talk. Itu tuh setiap sebulan sekali nih teman-teman. Jadi teman-teman Pro 2 bisa datang aja langsung ke Gema Coffee jam 7:30 malam hari Selasa tanggal 15 September.
0: Wow.
1: Dan sekaligus ngelatih speakingnya sama native speaker dan sama komunitas kita juga sih. Jadi jangan malu-malu, semua level bahasa Inggris tuh bisa banget join.
0: Okay, dicatat ya teman Pro 2 tadi tanggal 15 September. Jadi langsung aja merapat ke Gema Coffee nantinya ya. Okay, dan terima kasih banyak ya Kak Trioni sudah hadir di studio kita pada hari ini. Terima kasih juga udah menemenin aku ya di English Corner hari ini.
1: Terima kasih.
0: Okay. Dan selain ini

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti. Perdua 105,2 FM.

Pro 2, balik lagi bareng Nadia, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu. Dan sekarang Nadia membersamai kamu lagi, teman Pro 2, tentunya di Senjata Fakur. Dan banyak sekali ya yang bakal kita bahas juga nih, teman Pro 2, yang insya Allah dapat menyejukkan hati kita juga ya. Dan seperti biasa, Tom Pro 2, selama 1 jam aku bakal menemani kamu, tentunya diiringi dengan lagu-lagu pilihan religi terbaik untuk kamu ya, Tom Pro 2. Jadi stay tune terus aja. Dan mungkin buat kamu yang masih bertanya-tanya ya, apa nih yang bakal kita bahas di Senjata Fakur edisi hari ini, kamu stay tune terus aja di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu ya. Kalau gitu kita moving on dulu ke beberapa single religi yang satu ini.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Pribadi berzikir. Zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya. Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Okay, Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan sekarang di Senjata Fakur edisi hari ini ya, aku bakal obrolin tentang satu topik ya Tong Pro 2 yang kayaknya menarik banget. Dan banyak juga yang merasakan ini nih. Apa tuh Nadia? Yaitu tentang gak semua hal itu harus kita pahamin sekarang. Seperti itu. Pernah gak sih Tong Pro 2 kamu tuh ngerasa atau gak lagi berada di fase dimana kayak hal-hal, semua hal kali ya, itu ngerasa kayak ya gak masuk akal aja gitu loh. Contohnya, kenapa sih harus gagal? Kenapa sih harus kehilangan? Terus kenapa ya doaku belum terkabul dan lain-lain? Kenapa ya jalan hidupku gak seperti yang aku rencanakan? Kayak gitu. Nah, kita tuh sering ya Tong Pro 2 harus punya semua jawaban sekarang, padahal gak semua hal tuh emang harus kita pahamin hari ini. Ada hal-hal yang baru akan masuk akal setelah kita tuh ngelewatinnya gitu loh. Mungkin dulu kita pernah kecewa ya, karena sesuatu tuh gak terjadi sesuai keinginan kita. Tapi beberapa tahun kemudian kita justru sadar nih, oh ternyata iya ya, kalau waktu itu terjadi mungkin aku gak akan sampai di titik ini. Nah kayak gitulah Taman Pro 2, cara Allah tuh bekerja. Kita cuman ngelihat satu bagian kecil dari perjalanan, sementara Allah tuh mengetahui seluruh ceritanya. Jadi ketika hari ini ya ada sesuatu yang mungkin belum bisa kamu ngertiin, gak apa-apa untuk berhenti memaksa diri untuk cari jawabannya. Intinya kita tetap berusaha, tetap berdoa, karena gak memahami takdir tuh bukan berarti Allah sedang meninggalkan kita. Bisa jadi hikmahnya belum waktunya untuk kita lihat. Mungkin suatu hari nanti ya Tong Pro 2, kamu akan lihat juga kembali perjalanan ini dan berkata, ternyata Allah punya alasan yang jauh lebih baik ya. Dan intinya Tong Pro 2, tenang aja, gak semua jawaban harus datang hari ini. Beberapa hikmah baru terlihat setelah kita selesai melewati prosesnya.

Oke, itu Ompro 2. Mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di Senjata Fakur edisi hari ini. Dan setelah ini bakal ada penyiar kesayangan kamu lainnya yang bakal menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya, Ompro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Thank you.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
0: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Ma?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Ma.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Teman Pro 2, pemerintah Kota Mataram mendorong optimalisasi lahan tidak produktif atau lahan tidur untuk dijadikan kawasan pertanian. Langkah tersebut Teman Pro 2 dinilai berhasil melalui panen cabai oleh kelompok tani binaan yang diharapkan dapat menopang perekonomian warga sekaligus menjaga ketersediaan pangan daerah. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana memberikan apresiasi kepada Dinas Pertanian Kota Mataram atas pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi area tanam cabai. Selain hasil panen, skema pemasaran cabai di lokasi tersebut juga telah berjalan dengan adanya off taker yang langsung menyerap hasil produksi petani. Melihat hasil tersebut, Mohan menginstruksikan Sekretaris Daerah Kota Mataram untuk mendata aset lahan tidur milik Kota Mataram dan lahan yang dinilai kurang produktif. Nanti akan dipertimbangkan untuk dikembangkan dengan skema serupa di sejumlah wilayah lain. Mohan menegaskan perluasan pemanfaatan lahan tetap mengedepankan pola non-budgeter dengan memberdayakan kelompok tani maupun gabungan kelompok tani setempat.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kekeringan di Kabupaten Lombok Barat kian meluas. Pemerintah daerah akhirnya menaikkan status penanganan dari siaga menjadi tanggap darurat kekeringan. Menyusul bertambahnya wilayah berdampak dan juga tingginya permintaan air bersih dari masyarakat. Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Barat, Tony Hidayat, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melihat langsung kondisi yang ada di lapangan. Saat

0: Ini kekeringan di Lombok Barat telah tercatat melanda 6 kecamatan, 17 desa, dan 63 dusun. Sebelumnya Lombok Barat telah menetapkan status siaga kekeringan sejak 23 Juni hingga 31 Agustus 2026. Namun setelah masa siaga berakhir, kondisi kekeringan masih berlangsung dan kebutuhan air bersih warga terus meningkat. Akibat kondisi tersebut, Manpro 2 pemerintah daerah Lombok Barat meningkatkan status penanganan menjadi tanggap darurat. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat mobilisasi sumber daya sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan aku, dan juga nanti akan ada Elan di Pro 2 FM Jakarta dengan narasumber Hairil Hadafi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus untuk Music Live Chat.
1: HKGFM.net world exclusive thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM.
2: Stay tuned.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pastinya di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Nah, jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu? Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget
0: ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh,
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya.
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman Pro 2. Mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh Bang ya.
3: Kita nggak disewain.
0: Oh, nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja?
0: Gitu. Oh, buat recording, bukan yang buat jamming gitu Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok.
0: Gitu. Iya benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: Ngalamin
0: soalnya. Ngalamin ya bang ya.
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Khadafi ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Jadi agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa siapa.
0: Enggak khusus bang ya. Gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke, nice. Oke, okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Produo. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat, teman Prodo. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh.
1: Diperindah
0: gitu. Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih, terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya,
1: makanya itu saya tulis karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya.
1: Orang banyak ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak.
0: Iya, gitu. Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah nggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum
1: ya.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan?
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi,
0: gimana?
1: Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Prodo, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis,
1: iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah. Diterima?
1: diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Iya, gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Di masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Mm. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Mm-hmm. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Mm-hmm. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengat-cengir.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis yeah, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya gak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada gak?
1: Spesifiknya gak ada sih.
0: Oh, spesifiknya gak ada? Gak ada. Tapi lu menikmati banyak karya penulis ya?
1: Iya.
0: Banyak
1: baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono. Itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada? Komik? Komik gitu. Ini apa? Petrogareng.
1: Senang. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang dia azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi
1: ngalamin,
0: Bang.
1: Ngalamin
0: juga
1: ngalamin.
0: Ya? Petrogareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget enggak, kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Kris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Wis. Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan. Oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya.
1: Bener.
0: Ada roman-roman ya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan.
1: Kesastraan.
0: Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk yaudah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan Ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang.
0: Oke. Okay. Yang keyboard nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu. Hmm. Terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Hmm. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok
0: ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan nggak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awal itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan, jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita
0: tanpa
2: vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi. Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali ya?
0: Berkali-kali. Kurang ini.
1: Betul sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget ya? Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh. Sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya?
1: Sesuai.
0: Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu, oke. Tapi sebelumnya Bang... Bang siapa tadi kuku lupa mulu ya. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton tuh banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau gak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman perdu, buat lo yang mau nanya-nanya nih, boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih, buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja, atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman perdu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Khairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Khairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you.
0: Thank you ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Okay. Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert. Sebenarnya awalnya introvert banget lah, cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Berani berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Jadi
1: udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebacanya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert. Okay. Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan? Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih. Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairul ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan, The Khairils. Oke. Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja. Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang Tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC, teman Produ. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil underscore underscore kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA. Hah? Hairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya. Amin. Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman Produ, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single Lebih Dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air. And please welcome Hairil Kadhafi.

Teman Pro 2 juga menemani kamu setelah tadi ada Elan yang menemani kamu di 104,2. Ya balik lagi setelah tadi kita dari Jakarta, Teman Pro 2 ada music live chat barengan sama Elan dan juga tadi bintang tamunya kece ya suaranya Teman Pro 2. Waduh, aku jadi ngefans ya sama Hairil Hadapi, Teman Pro 2 tadi dengan lagu yang dibawakan juga gitu ya. Tapi sekarang kita move on dulu, Teman Pro 2 move on kembali ke udara Mataram ya, karena Julang hadir di sini untuk menemani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, cerita penutup hari tentunya selama beberapa jam ke depan sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kamu bebas mau curhat apapun itu ya, cerita-cerita hari ini kayak gimana gitu ya, terus kamu tuh lagi dalam situasi yang seperti apa, Teman Pro 2 boleh banget kamu sharing barengan sama aku dan juga Teman Pro 2 yang lainnya malam hari ini. Cara gimana, Teman Pro 2? Caranya gampang aja, kamu langsung WhatsApp aja aku di 0819202057000 atau kamu bisa lewat Instagram Teman Pro 2 di @pro2fmmataram ya. Gampang aja, Teman Pro 2 ya, karena kalau kamu udah terbiasa barengan sama aku di jaga malam ya udah kamu hafal, Teman Pro 2, oke? Okay? Dan aku enggak bosan untuk mengingatkan kamu yang namanya download RRI Digital, Teman Pro 2 ya. Dimanapun kamu berada dan kapanpun kamu bisa mengakses semua program-program menarik dari RRI di seluruh Indonesia. Apalagi kalau kamu mau yang Pro 2 Mataram aja gitu ya, boleh banget, Teman Pro 2, kamu cari aja di sana nanti ya. Kalau kamu mau curhat juga bisa banget lewat live chat RRI Digital. Sudah di tanggal 10, Teman Pro 2, sudah 10 hari kita di bulan September. Aku mau dengar cerita-cerita kamu malam hari ini. Jadi aku mau puterin dulu kamu beberapa single, abis itu aku balik lagi ke kamu untuk menanyakan apa saja yang udah kamu lalui di bulan ini, Teman Pro 2.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

teman Pro 2. Tahu gak sih ya, belakangan ini kan kita tuh mulai ini ya teman Pro 2, berpikir gitu. Udah mulai masuk di bulan ber-ber-ber ini, berarti bentar lagi, ya gak lama lagi lah teman Pro 2, tahun baru kan ya. Mari kita melihat sejenak teman Pro 2, kita tarik ke belakang sedikit. Resolusi yang udah kita bangun di 2025 akhir, dan yang rencananya kita bakal realisasikan di tahun ini teman Pro 2. Apakah sudah ada beberapa atau bahkan semuanya udah terchecklist ya, realisasi-realisasi itu teman Pro 2? Boleh mana suaranya yang sudah ya? Apa tipsnya kalau udah semua teman Pro 2? Kalau belum, aku juga belum semua sih teman Pro 2 ya. Ada kendala-kendala yang ternyata itu tuh nggak terpikirkan sama kita di tahun 2025 ketika kita lagi menyusun resolusi-resolusi itu teman Pro 2. Hal-hal yang nggak disangka gitu teman Pro 2 ya, tapi menjadi bagian dari proses kita juga gitu. Makanya kalau aku belum sampai nih, aku belum terchecklist semua resolusi aku di tahun kemarin dan tahun ini juga mau selesai tapi belum ada nih yang tercapai gitu, it's okay teman Pro 2 ya. Mungkin sekarang ini lagi prosesnya dulu nih teman Pro 2, kayak kamu tuh digojlok dulu ya. Capek dah sekarang dulu gitu. Besok baru kamu nikmatin hasilnya. Bisa jadi kayak gitu teman Pro 2 ya. Enggak ada yang tahu gimana kita di kemudian hari teman Pro 2. Intinya apa? Intinya kita hari ini, jalani hari ini teman Pro 2 ya. Ini sebenarnya reminder juga buat aku ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena ya, aku tuh sering banget kepikiran sama hal-hal yang belum terjadi gitu teman Pro 2. Hal-hal yang di masa depan nanti gitu ya. Kayak ya udah sih, ya katanya wajar gitu teman Pro 2 kita overthinking. Tapi enggak yang harus overthinking tiap hari teman Pro 2. I know di usia-usia yang kayak aku nih teman Pro 2 yang udah mau memasuki 25 tahun gitu ya, lagi ada di fase-fase disebutnya ya, bahasa kerennya sih quarter life crisis teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal 25, aku tiba-tiba kepikiran, aku serius tahun depan 25 teman Pro 2 ya. Aku tuh kayak gimana ya, I feel I've stuck in 70 or 18 or 19 teman Pro 2. Gak tau kenapa berasa serunya itu before COVID kalau aku ya teman Pro 2. Karena apa? COVID itu peralihan banget sih teman Pro 2 ke online terus ke trend ya, bener-bener trend tuh very different ketika udah masuk ke COVID dulu teman Pro 2 ya. Kalau 2019 itu aku masih ngerasain vibes 2018, terus 2017, 2016-nya gitu ya, lagi seru-serunya. 2020 habis itu naik-naik lagi itu kayak wah, beda banget sih teman Pro 2 ya. Makanya kayak banyak hal-hal baru after COVID yang sekarang malah jadi hal-hal wajar gitu teman Pro 2. Misalnya banyak banget selebgram ya, content creator, terus banyak banget kayak opportunity baru yang terbuka after COVID gitu ya. Misalnya coba deh kalau dulu zaman-zaman COVID tuh aku kayak konten gitu teman Pro 2. Wah, pasti kayaknya sekarang aku jadi content creator besar gitu ya. Mungkin ya. Karena kan kenapa aku bilang gitu teman Pro 2? Banyak sekarang influencer yang muncul ketika COVID teman Pro 2. Mereka tuh terexpose, mereka tuh dapat exposure yang besar dari konten-konten yang mereka buat ketika kita tuh lagi berada di rumah aja. Contohnya siapa? Kalau kamu kenal Emil Mario teman Pro 2, lalu ada Gilang Samiaji, siapa lagi? Banyak gitu. It Get Tough tuh kan dulu yang nge-stitch orang di TikTok kan teman Pro 2. Terus dia ganti pakai lirik bahasa sendiri gitu, bahasa Indonesia gitu teman Pro 2 ya. Nah, itu tuh juga jadi salah satu
yang sukses gitu teman pro 2 ya. Makanya kita tuh harus pintar-pintar untuk melihat peluang, melihat opportunity gitu ya teman pro 2 ya. Kalau ada yang kamu suka, ya udah lakuin aja. Itu katanya mereka tuh cuman gabut doang teman pro 2. Aku ingat banget kontennya Gilang Samiaji yang sekarang jadi influencer. Dia tuh cuman buat konten yang kamu tahu enggak sih teman pro 2, dia lompat-lompat terus nanti videonya di-cut terus kayak seakan-akan dia terbang. Dia tuh cuman gabut karena lagi ada di rumah aja teman pro 2. Nah, itulah kenapa mereka tuh mungkin udah berdamai dengan apa yang terjadi saat itu gitu. Jadi ya udahlah gitu, mari kita lakukan sesuatu yang kita suka. Mungkin dia pikir saat itu, dan ternyata dari hal yang dia suka itu teman pro 2 bisa membawa dia ke sesuatu yang mungkin saat itu dia tidak pernah terpikirkan akan terjadi teman pro 2. Wah, mari kita refleksikan lagi diri kita, banyak-banyak apa ya teman pro 2 ya, evaluasi gitu ya. Kenapa checklist-checklist di awal tahun yang dulu kita rencanakan belum tercapai sama sekali teman pro 2. Kalau memang kita udah ketemu nih kenapanya gitu ya teman pro 2 ya, baru deh bisa kita kasih solusi untuk diri sendiri itu maunya kayak gimana. Ajak ngobrol diri sendiri itu maunya tuh seperti apa gitu ya teman pro 2 ya nanti. Dan kalau sudah tahu jawabannya, tahu solusinya teman pro 2, baru kita eksekusi ya. Siapa tahu nanti abis eksekusi kita bertemu dengan opportunity-opportunity yang besar yang membawa kita ke sesuatu yang memang kita impikan atau bahkan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya.

0: Bantuin aku dong, ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Tahu gak sih kamu teman Pro 2, tren yang lagi hype sekarang tentang bagaimana sih kalau aku keliat kalau aku lahir di tahun 80-an gitu ya. Bagaimana sih tampilanku ketika aku berada di tahun 80-an? Aku ngelihat postingan-postingan teman-teman aku yang udah buat teman-teman kayak seru banget gitu loh. Aku nyoba kan. Aku nyoba juga teman Pro 2 karena apa? Karena aku FOMO ya. Tapi enggak bisa ya. Aku kayak kata chat GPT-nya, ya ampun ini mukanya udah tua mungkin ya, apa emang gimana gitu katanya ya teman Pro 2. Tapi aku salah fok sama Hesti Purwadinata teman Pro 2. Kamu tahu enggak? Dia juga ikutan kan tren ini. Terus dia masukin, dia kan suka banget tuh teman Pro 2 yang kayak cosplay gitu-gitu kan. Terus kayak make up karakter gitu. Nah, dia pernah waktu itu jadi karakternya kayak orang-orang lawas gitu lah teman Pro 2, jadi guru ceritanya. Nah, di-upload lah itu teman Pro 2. Terus yang berubah cuman apa? Cuman backgroundnya aja gitu. Karena looknya juga udah kayak orang 80-an teman Pro 2. Terus aku baca komen kan, katanya chat GPT-nya tuh bilang, ya ampun gak pernah segampang ini kerjanya katanya teman Pro 2. Karena cuman ubah background doang gitu. Sementara looknya itu udah apa namanya 80-an banget gitu. Jadi gak perlu diubah lagi tuh sama chat GPT teman Pro 2. Seru banget. Tiap hari tuh ada aja ya tren-tren baru.

By the way, teman Pro 2, tadi kan kita sempat mention kan tentang quarter life crisis. Ini ada teman Pro 2 nih yang ternyata ngirim pertanyaan sih, lebih ke cerita nih teman Pro 2. Aku bacain nih dari Iqmal underscore Ihsan yang katanya tuh lagi ada di fase-fase umur yang memang menghadapi quarter life crisis, Kak, katanya. Aku sempat nih gak tahu, bingung mau ngapain. Karirku sekarang stabil, tapi aku tuh kayak punya banyak banget rencana di kepala. Entah itu mulai bangun bisnis, entah itu aku switch karir, atau aku malah pensiun muda. Lagi benar-benar banyak banget pikiran, kayak seakan-akan tuh kita mempertanyakan mau dibawa kemana sih hidup ini, katanya teman Pro 2. Emang salah satu tanda quarter life crisis adalah muncul pertanyaan-pertanyaan yang semestinya itu tidak jadi pertanyaan, teman Pro 2. Kayak apa ya? Pertanyaan tuh muncul ketika kita tuh lagi benar-benar stuck gitu, teman Pro 2. Benar-benar kayak mau mencari jati diri, kayak misalnya tuh udah di zona nyaman nih, terus tiba-tiba tuh pertanyaan muncul nih. Masa sih di sini-sini aja gitu? Nggak mau kesini, nggak mau nyoba yang ini, cuman sampai segini. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh teman Pro 2 yang memicu quarter life crisis itu gitu ya. Aku kurang paham sebenarnya konsep quarter life crisis tuh kayak gimana, teman Pro 2, tapi gambaran umumnya adalah fase dimana kita tuh mulai mempertanyakan worth it tidaknya kehidupan kita, teman Pro 2 ya. Maka dari itu ya, banyak yang wanti-wanti quarter life crisis itu katanya berat gitu. Jadi harus ada partnernya. Nah, gimana tuh? Ada nggak partnernya nih ya? Aku jadi khawatir sama diri aku sendiri. Mana partnernya ini tuh? Partner lagi. Partnernya ini teman Pro 2. Aduh. Ya gak apa-apa, kita berpartner aja yuk teman Pro 2 ya. Jadi kita gak takut untuk gak punya partner, karena kan kita teman gitu ya, teman terbaik kamu, teman. Ya jadi kita gak perlu sendirian-sendirian gitu teman Pro 2 ya. Namanya juga proses ya teman Pro 2. Quarter life crisis ini adalah fase pencarian jati diri, mempertanyakan kemana kita selanjutnya gitu ya teman Pro 2, kemana kita akan membawa diri kita ini teman Pro 2. Karena sejatinya ya, proses yang tidak mudah, terus kita dapat sampai di titik ini gitu ya, terus kita mulai mempertanyakan worth it tidaknya, itu sebenarnya ada banyak cara gitu teman Pro 2 untuk kita melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul di fase quarter life crisis ini teman Pro 2 ya. Tapi aku kurang tahu ya, takutnya nanti salah-salah gitu teman Pro 2 ya. Makanya dari itu aku kayaknya mau mengundang kembali deh Kak Fitri, seorang psikolog klinis gitu. Tapi mungkin next di episode selanjutnya, episode gitu, di malam-malam selanjutnya teman Pro 2 ya, kita akan bahas tentang quarter life crisis gitu, tentang gimana kita menghadapinya, gimana kita sebagai anak muda bisa survive dari fase ini gitu ya. Dan tentunya kita tuh apa ya, bisa melewati, intinya teman Pro 2, melewati semua hal-hal yang muncul di fase-fase mempertanyakan kehidupan kita saat ini.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan

hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Sama seperti lagu dari Pendara tadi, teman Pro 2, perjalanan singkat ya. Siapa tahu memang proses kamu ini bagian dari perjalanan singkat ya, yang kemudian nanti membawa kamu ke arah sesuatu hal yang lebih baik lagi, dan itu adalah apa yang memang kamu impi-impikan selama ini. Jolong masih menemani kamu, teman Pro 2, dan kita masih ada di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam ya. Aku mau dong dengerin cerita-cerita kamu tadi ya, yang mungkin bisa memotivasi teman Pro 2 yang lainnya, mungkin yang sekarang lagi ada di fase-fase yang berat nih gitu, yang dirasa kayak apa aku nyerah aja gitu ya. Mungkin bisa kamu memotivasi nih teman Pro 2, kamu kalau lagi capek gitu ya, atau lagi ada di titik jenuh gitu teman Pro 2, kamu tuh ngapain gitu teman Pro 2. Jangan yang berat-berat, mungkin sesederhana-sederhana yang kamu lakukan untuk memotivasi diri sendiri gitu ya teman Pro 2, bisa kamu sharing gitu ya. Kalau aku mungkin nih, kalau udah ada di titik jenuh teman Pro 2, hal yang itu-itu aja gitu dilakukan berulang-ulang gitu ya teman Pro 2, adalah aku biasanya mencari rute pulang yang berbeda dengan rute berangkat ke teman Pro 2. Misalnya aku berangkat dari Jalan Langko, aku pulangnya mencari alternatif jalan lain gitu ya. Kalau bisa sih yang lebih jauhan dikit gitu ya, sambil memutar lagu favorit teman Pro 2. Nah, terus habis itu apa? Jajan. Itu sih yang sederhana yang bisa aku lakukan teman Pro 2. Mungkin ketika aku lagi fase-fase kayak aku kayak jenuh gitu. Selain itu apa? Meet up barengan sama temanku ya, recharge energi, kumpul itu ya teman Pro 2, catch up. Nah, itu tuh bisa memberi energi baru gitu teman Pro 2. Kadang omongan-omongan yang enggak masuk akal gitu ya, misalnya kayak rencana, gimana kalau minggu depan kita ke Thailand? Nah, tiba-tiba rencana-rencana yang agak sedikit tidak masuk akal itu bisa memberi dopamin yang positif gitu teman Pro 2. Kayak ayo dong, bisa dong, akhirnya kita realisasikan gitu ya teman Pro 2. Akhirnya apa? Menambah semangat lagi gitu ya untuk bekerja atau menjalani aktivitas-aktivitas lainnya gitu sih teman Pro 2. Intinya sebulan sekali gitu ya, ada sesuatu yang kamu tunggu gitu. Selain gaji teman Pro 2, selain gaji misalnya, bulan ini aku nanti mau ke Sembalun misalnya, atau bulan depannya lagi giliran ke trip ke Bali gitu misalnya teman Pro 2. Jadi setiap bulan itu kamu ada sesuatu yang kamu tunggu teman Pro 2, yang bikin kamu tuh excited untuk menunggu hari ini akan datang gitu. Nah, nanti ketika hari itu udah tiba gitu teman Pro 2, ada lagi bulan depannya, ya kamu juga excited tungguinnya. Jadi gak berasa teman Pro 2 kamu menjalani hari-hari yang mungkin terasa berat itu. Gitu sih tips dari aku ya. Kalau dari kamu mungkin ada teman Pro 2, boleh kamu sharing barengan sama aku. Kamu bisa langsung WhatsApp aku di 0819020570, atau lewat Instagram kita di @pro2fm Mataram teman Pro 2. Aku tungguin karena masih banyak waktu kita teman Pro 2 sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah.

Mpa'a Kapolin. Ini adalah nama dari permainan tradisional di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Jenis permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak daerah Bima pada malam hari setelah sholat isya dan mengaji. Permainan ini bertujuan untuk menambah rasa solidaritas dan keakraban antara satu dengan yang lain, serta membangun rasa kepekaan dalam menanggapi segala kemungkinan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada prinsipnya, permainan ini terbagi menjadi dua regu dan memiliki jumlah anggota masing-masing kurang lebih 5 orang. Dalam permainan ini ada benteng yang terbuat dari bambu dan kayu yang ditancap ke tanah untuk dijaga. Setelah jumlah anggota tiap regu seimbang, maka dilakukan sistem perundingan yang menentukan regu mana yang menjadi penjaga benteng dan satu regu menjadi penyerang. Regu penyerang inilah yang akan menyebar mengelilingi benteng dari jarak jauh saat perwakilan dari anggota regu penyerang berteriak Kapolei. Maka itu tanda bahwa permainan sudah dimulai dan regu yang berada di benteng tersebut wajib menjaganya agar tidak tersentuh oleh regu penyerang. Peraturan permainan ini adalah jika regu penyerang mampu menyentuh benteng pusat, maka merekalah pemenangnya. Namun, jika regu penjaga benteng menyentuh terlebih dahulu anggota dari regu penyerang, maka mereka memenangkan permainannya. Konsekuensinya, mereka harus bertukar posisi. Pada babak selanjutnya akan dilakukan perundingan kembali apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak.

Dari Naya teman Pro 2 yang tadi menjawab pertanyaanku tentang gimana sih cara kamu ketika lagi ada di titik jenuh. Kata Naya, dia tuh sering banget ketika lagi ada di titik jenuh memilih untuk refresh diri sebentar ke alam. Melihat hijau-hijau gitu ya, terpapar langsung dengan udara alam yang sejuk, itu rasanya seperti aku hidup kembali, teman Pro 2. Menarik ya. Karena di Lombok sendiri, teman Pro 2 khususnya ya, itu kita gampang banget untuk menemukan tempat refreshing baru gitu ya. Misalnya kamu mau ke pantai, gampang gitu ya. Kamu mau terkena sama percikan-percikan ombak gitu ya. Banyak banget pantai-pantai cantik yang bisa kamu datangi, teman Pro 2. Atau kalau kamu mau berendam dengan udara yang sejuk dan pepohonan yang rindang, teman Pro 2, di Sesaot ada tempat yang bisa kamu datangi ya. Sekaligus kamu makan sate bulayak misalnya ya, atau mungkin nanti musim durian kamu sekalian nyari durian, teman Pro 2. Wah, menyenangkan sekali bukan gitu ya. Jadi caranya adalah refreshing ke alam ya katanya. Tapi aku pernah baca dulu, teman Pro 2, katanya tubuh kita tuh juga perlu terpapar yang hijau-hijau gitu, teman Pro 2. Nah, yang hijau-hijaunya itu kayak ya alam-alam, pepohonan yang hijau, hamparan luas gitu-gitu lah, teman Pro 2. Ya, yang membuat kita tuh seakan-akan kayak ke reset gitu loh, teman Pro 2, dari jenuhnya aktivitas yang mungkin itu-itu saja berulang ya. Nah, dengan adanya mungkin paparan hijau-hijau dari alam itu, teman Pro 2, bisa membangkitkan lagi semangat-semangat yang ada di dalam diri kamu gitu ya. Aku juga relate sih kalau memang diajak ke alam di tengah lagi jenuhnya tuh, teman Pro 2, kayak ada sesuatu yang terisi lagi gitu, teman Pro 2 ya. Nah, tapi ada opsi juga tuh, kalau misalnya nggak pergi jalan-jalan gitu ya, aku merecharge energi atau memulihkan energiku dengan apa, istirahat, tidur gitu ya, teman Pro 2. Atau mungkin me time di kosan aja, nggak ngapa-ngapain. Itu sesuatu hal yang kalau aku masih SMA berpikir, ah ngapain libur cuman diem di rumah. Nah, itu aku dulu waktu SMA. Tapi ketika aku udah mulai memasuki usia-usia sekarang ini, teman Pro 2, aku jadi mikir kayak, ah kapan lagi ya punya waktu yang free banget untuk gak ngapa-ngapain di rumah atau di kosan, teman Pro 2. Nah, itu kita punya banyak versi, punya banyak cara yang bisa dilakukan gitu ya, untuk mengembalikan semangat yang mungkin terkikis dengan rasa jenuh yang ada, dengan aktivitas yang itu-itu saja gitu ya. Jadi makanya aku tanya tadi, mungkin kamu ada versi-versi yang lainnya. Kalau Naya kan tadi refreshing ke alam gitu ya, mungkin ada lagi nanti teman Pro 2 yang mau bercerita tentang bagaimana sih cara untuk menghilangkan rasa jenuh gitu ya, ketika dihadapkan dengan aktivitas yang berulang secara terus menerus gitu ya, dan banyak ada tekanan-tekanan gitu ya, tuntutan-tuntutan yang membuat kamu tuh berkemungkinan akan burn out dan lain sebagainya gitu, teman Pro 2 ya. Tadi aku sih saranin mungkin coba pulang, cari jalur lain gitu ya, sambil dengerin lagu favorit, atau mungkin nanti singgah ke tempat makan favorit kamu, kamu beli makanan, cemilan yang kamu suka ya, teman Pro 2. Atau kalau kata Naya tadi, pergi ke alam gitu ya, refreshing dengan apa yang kamu suka juga, teman Pro 2. Entah itu kamu ke pantai, ke gunung, atau mungkin ke air terjun, teman Pro 2, ada banyak banget pilihannya. Oke, aku masih menunggu mungkin ada teman Pro 2 yang akan sharing lagi seputar bagaimana cara kamu keluar dari titik jenuh, teman Pro 2 ya, sampai nanti jam 11 malam. Dan kalau kata Tulus, dia keluar dari titik jenuhnya itu agak susah, teman Pro 2, banyak hal yang dicoba ya, dalam lagu Teh Hijau.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

ah teman pro 2 sayang banget ya, gak berasa juga waktu kita juga udah hampir berakhir nih teman pro 2 untuk jaga malam edisi kali ini. Karena bentar lagi udah mau dipukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Itu artinya apa? Artinya kamu harus istirahat karena besok kamu harus beraktivitas kembali ya teman pro 2. Dan jangan lupa untuk memberikan afirmasi positif sebelum kamu beristirahat malam hari ini. Bilang, sampaikan terima kasih sama diri kamu sendiri kalau kamu sudah bisa sampai sejauh ini. Kamu survive satu hari lagi dan akan berlanjut di hari-hari selanjutnya teman pro 2. Oke, kamu beristirahat. Aku juga harus pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini. Besok kita akan ketemu lagi ketika aku kembali mengudara teman pro 2. Habis ini akan ada Just Music yang menemani waktu kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Julang pamit dari ruang dengar kamu. See you, bye bye teman pro 2. And selamat beristirahat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Jula Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

صدق الله.

0: Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja segala makhluk. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun. Rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada dua orang yang sedang berseteru.
1: Astagfirullah.
2: Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkebunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen dan sekarang saya tidak bisa memanennya.
0: Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apakah benar dombanya telah merusak perkebunan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian, Nabi Daud memutuskan, pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran.
3: Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.
0: Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga. Wow. Kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat militernya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kenabiannya. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah, membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintas di sebuah padang rumput. Tiba-tiba, terdengar jeritan seekor semut.
4: Bersembunyilah di rumahmu sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka.
0: Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman, dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung Hud saja yang tidak hadir.
5: Kenapa aku tidak melihat burung Hud-Hud? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas.
0: Tak lama kemudian, burung Hud datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Burung berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia melihat Ratu Bilqis dari Kerajaan Saba dan rakyatnya melakukan dosa besar. Mereka semua menyembah kepada matahari.
6: Wahai matahari yang agung,
1: limpahkan rahmat-Mu. Jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat.
0: Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis.
5: Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada Ratu Bilqis. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan.
0: Burung Hud pun menerima surat itu dan mengantarkannya ke Kerajaan Saba. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman.
1: Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman. Bawa hadiah yang mewah. Dan lihatlah, apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak.
0: Burung Hud mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu terbuat dari kaca dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Nabi juga menyiapkan semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Para utusan Ratu Bilqis tercengang melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman. Ditambah lagi ketika melihat barisan pasukan yang begitu banyak. Mereka terbata-bata menyampaikan hadiah dan pesan dari sang ratu. Namun, Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata,
5: "Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu."
0: Utusan Ratu Bilqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman.
6: Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini jika ratu tidak menuruti perintahnya. Beliau meminta ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri.
1: Bagaimana kekuatan mereka?
6: Mereka sangat kuat, ratu.
0: Jawab sang utusan. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ratu Bilqis mengumpulkan semua panglima dan meminta pendapat.
7: Apa ratu berniat untuk menyerah dan membuang Tuhan yang selama ini kita sembah?
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
6: Kami hanya bisa berperang, ratu.
1: Tapi kita akan kalah. Raja Sulaiman begitu kuat.
0: Ratu Bilqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia akan datang sendiri dan melihat sekuat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Bilqis. Tanpa diketahui oleh sang ratu, Burung Hud selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, Burung Hud pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor. Nabi Sulaiman bermaksud untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya kepada sang ratu, agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman bertanya kepada Burung Hud, apa yang paling dicintai oleh Ratu Bilqis? Dan Burung Hud menjawab,
8: singgasananya.
0: Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada pasukannya, adakah yang sanggup membawa tahta itu? Jin Ifrit menjawab,
9: aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu.
0: Dalam sekejap saja, tahta Ratu Bilqis yang berada di Kerajaan Saba sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman. Padahal jaraknya sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua mukjizat yang diberikan kepadanya.
10: Allahu Akbar.
0: Rombongan Ratu Bilqis disambut dengan ramah. Sama seperti para utusan terdahulu, rombongan kali ini pun terkagum-kagum pada kemegahan istana Nabi Sulaiman. Apalagi ketika sang ratu melihat sebuah kursi yang mirip dengan singgasana miliknya.
5: Apakah tatamu seperti ini?
0: Ratu Bilqis tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Nabi Sulaiman menunjukkan semua mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar utusannya. Akhirnya, Ratu Bilqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah. Subhanallah, setelah itu seluruh rakyat kerajaan Saba pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan, Nabi berdoa kepada Allah agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, dan mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum masjid selesai dibangun, Nabi Sulaiman wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah saja dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, penonton MotoGP Mandalika 2026 tidak perlu bingung mencari transportasi menuju sirkuit Mandalika. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis yang tersebar di 5 titik penjemputan. 5 titik tersebut yakni Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau Bizam, Lombok Tengah, eks Bandara Selaparang, Kota Mataram, Senggigi, Lombok Barat, Pelabuhan Bangsa Lombok Utara, dan Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengatakan penambahan titik shuttle dilakukan untuk memperluas akses bagi penonton, terutama wisatawan yang menginap di kawasan Senggigi dan juga Lombok Utara. Berbeda dari tahun sebelumnya, layanan shuttle bus kali ini tidak hanya terpusat di Bizam dan eks Bandara Selaparang. Pemprov NTB menambah Senggigi dan Bangsal sebagai titik keberangkatan. Informasi selanjutnya, Persatuan Wartawan Indonesia Nusa Tenggara Barat memperkuat kompetensi dan profesionalisme wartawan melalui orientasi kewartawanan dan keorganisasian serta uji kompetensi wartawan 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 6 gedung kantor pusat Bank NTB Syariah dari Kamis 10 September 2026 tersebut diikuti 120 wartawan dari 10 kabupaten kota di NTB. Kegiatan yang berlangsung di aula Ketua PWI NTB Ahmad Iqiluddin mengatakan jumlah peserta OKK telah melalui proses seleksi karena jumlah pendaftar sebelumnya hampir mencapai 200 orang. Pembatasan dilakukan menyesuaikan kapasitas kegiatan. Sementara untuk UKW yang dilaksanakan pada 11 sampai 12 September 2026, tercatat 54 wartawan yang mengikuti uji kompetensi dan peserta terbagi dalam 3 jenjang yakni 18 peserta tingkat muda, 24 madya dan 12 utama. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: norma nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sepada, selamat pagi teman Produa. Selamat hari radio yang ke-81 semuanya. Yeay, hari radio. Senang banget akhirnya hari radio sudah sampai di tahun 2026 di usianya yang ke-81. Oke, selamat pagi semuanya. Aku Glow yang bakal nemenin kamu nanti sampai di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Wah, RRI lagi bersiap-siap nih mau upacara. Terus juga kita mau melakukan ritual ya. Pokoknya ritualnya sih sederhana aja ya. Kita ada nyalain obor juga seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang dimana nanti kusuk banget tuh. Wah,

aku sih paling suka sama apa ya, apa sih bilangnya tuh, budaya nyalain obornya gitu tuh, kayak sangat tusuk gitu. Aku suka sih. Dan buat kamu juga yang mungkin punya banyak kegiatan di hari Jumat ini, selamat bersiap-siap juga. Jangan lupa sarapannya, jangan lupa untuk siap-siapnya, jangan sampai keburu-buru ya. Hati-hati pokoknya. Dan selamat bersiap-siap sih. Dan bakal ada aku juga yang bakal nemenin kamu, tentunya dengan lagu-lagu. Mungkin buat kamu yang kayaknya pagi-pagi ini harus yang namanya minum kopi, boleh minum kopi tapi jangan sampai asam lambung ya. Jadi aku bakal dengerin juga, puterin juga kamu lagu yang mungkin bisa didengerin sambil ngopi. Ada espresso. Dan ini lagunya udah lama aku gak dengerin, so mari kita dengarkan sama-sama.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya, ya, ya,

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Dat Bikler. Habis ini bakalan ada informasi cuaca karena kayaknya bakal banyak kegiatannya di RR sih ya. Buat kamu juga yang mungkin banyak kegiatannya mesti banget dong tahu. Buat yang nggak tahu juga nggak banyak kegiatan juga harus tahu dong gimana sih cuaca kita di hari ini di tanggal 11 September 2026. Stay tune terus karena masih ada satu lagu dulu. Baru satu apa dua ya? Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Kerpun dangdutan nih. Oke, tenang aja teman Pro 2, pokoknya nanti bakal ada informasi cuaca dan pastinya bakal ada informasi-informasi menarik. Aku bakal kasih tahu sejarah RRI ada di Indonesia ini dan gimana sih sebenarnya impact radio ke aku sendiri sebagai anak Gen Z yang mungkin dulu tuh kayak ngerasa ih jadul banget radio, tapi nanti bakal aku kasih tahu kamu kenapa aku bisa langsung mendengarkan radio itu. Stay tune terus, pokoknya nanti bakal ada aku lagi. Abis satu lagu ini ada satu-satu from It Gitaf.

0: info cuaca hari ini.
1: Waktunya informasi cuaca. Gimana sih kira-kira cuaca hari ini? Oke, sebentar. Waktunya aku membagikan informasi cuaca edisi hari Jumat 11 September 2026. Di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah sih, cuaca diperkirakan bakal cerah aja dengan suhu 27 derajat Celcius dan kelembapannya 63%. Oh, ya masih aman-aman aja sih, gak panas, gak dingin juga. Di jam 11 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah juga dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapannya 44%, teman pro 2. Ini juga enggak terlalu panas lah ya. Semoga sih. Dan buat kamu yang mau berkegiatan di siang hari, di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapannya 50% dan kecepatan angin 6,2 km per jam dari arah selatan. By the way, aku tadi lupa kasih tahu ya, nanti di jam 11 siang kecepatan anginnya 13,8 km per jam dari arah tenggara, dan nanti di jam 8 pagi itu bakal anginnya bakal 14,6 km per jam dari arah timur. Ya, diperkirakannya sih begitu ya. Rada gede nih angin-anginnya. Dan di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal berawan juga nih, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapannya 71% dan kecepatan anginnya 15,8 km per jam dari arah tenggara. Ini juga gak terlalu dingin. Masalahnya ya, jam 5 udah di 27 derajat Celcius aja nih. Gimana ya? Ya udah, nanti kalau misalnya kedinginan ya tinggal pakai jaket. Terus di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, buat kamu yang mungkin mau nongkrong kali ya di malam hari ini, cuaca sih bakal berawan, diperkirakannya sih bakal berawan dengan suhu 26 derajat Celcius dan kelembapannya 81%, kecepatan anginnya 13,1 km per jam dari arah timur. Terakhir di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius dan kecepatan kelembapannya 87%, kecepatan anginnya 13,1 km per jam dari arah timur. Wow, pokoknya sih nanti diperkirakannya sih bakal tinggi. Suhunya sih cuma 30 derajat Celcius di jam 2 siang nanti. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan siang hari dan gak mau hitam, pakai jaket bro. Dan anginnya sih rada gede ya, tapi gak segede-gede banget. Tapi kalau misalnya kamu takut masuk angin, ya dibawa aja jaketnya biar kamu juga sehat-sehat aja. Itu dia informasi cuaca hari ini. Have a nice day teman pro 2. Informasi cuaca hari ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Crunch. Oh, ada gak yang hobi banget dengerin Twice alias fans beratnya Twice? Selamat mendengarkan. Bikin kamu makin semangat. Mungkin ada yang lagi bersiap-siap. Wow, waktunya kamu mendengarkan lagu-lagu yang akan aku kumandangkan. Asik kumandangkan gak tuh bahasanya di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, kalau misalnya punya banyak kegiatan. Karena aku pernah banget kecapean. Badan itu harus diisi dengan asupan makanan yang bakal kamu keluarkan dalam bentuk tenaga. Kalau gak balance, kebanyakan yang dikeluarin daripada yang dimasukin, itu bakal bikin kamu juga sakit. Dan itu gak baik ya buat kamu, karena bisa bikin kamu jadi pingsan misalnya. Ya makanya isi dulu sedikit lah, paling gak sedikit, makannya sedikit aja kalau misalnya gak bisa makan banyak-banyak. Okay? Dan pastinya masih ada lagu-lagu juga sambil nemenin kamu mungkin yang lagi OTW, hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang mungkin akan segera berangkat, hati-hati juga. Yang lagi bersiap-siap, selamat bersiap-siap. Mari aku akan dengarkan kamu sama lagu yang udah lama juga. Kalau tadi ada Twice, kali ini ini adalah girl band favorit aku dulu. Ada G, Girls' Generation.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Wow, jadi gila. Siapa yang jadi gila juga nih? Janganlah ya. Kalau kamu jadi gila beneran, jangan. Aku yang pusing kalau kamu gila beneran nih. Gak ada yang dengerin aku lagi nanti. Oke, waktunya buat ini ya, teman Pro 2, buat kamu yang masih mungkin bersiap-siap dan masih mendengarkan aku. Aku bakal puterin juga lagu-lagu seru dan pastinya bikin kamu juga jadi ikut nyanyi sing along bareng kita di sini ya. Dan pastinya aku bakal kasih informasi karena ini juga udah jam 7 ya, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di Pro 2 mah harus ada informasi yang bisa bikin kamu tuh jadi makin berisi otaknya. By the way, di RRI lagi apel ya, lagi upacara untuk memperingati Hari Radio yang ke-81. Seru banget sih, tapi aku gak ikut karena aku menemani kamu. Oke, informasi pertama, ini ada mahasiswa ISI Jogja. Tapi jujur ya, kayak mahasiswa ISI tuh kayak kreatifnya tuh gak habis-habis. Makanya aku tuh sangat-sangat salut sama orang-orang ISI gitu ya. Emang benar-benar jiwanya seni. Ada Laksmi Alicia Azahra, ini salah satu mahasiswi Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta yang mengeksplorasi koreografi dengan membawa tubuhnya yang melayang di udara, dan ini melalui karya tari eksperimental Pre judulnya. Ini nih sebenarnya berangkat dari ketertarikan si Laksmi sama fase pralahirnya manusia, khususnya gimana sih sensasi bayi yang lagi ngapung di dalam air ketuban sekaligus lagi berada di ruang rahim yang gak terbatas gitu ya. Yang terbatas maksud aku. Dan konsep ini itu kemudian diterjemahkan ke dalam gerak tubuh dengan bantuan teknologi flying rig atau wire work, sehingga tubuh si penari ini bisa melayang dan juga bergerak di udara. Check it out. Kamu tau gak, Laksmi ini juga menjadikan tubuhnya itu kayak laboratorium hidup gitu, buat membaca ulang gimana pengalaman kita waktu kita berada di dalam kandungan, di dalam air ketuban yang sebenarnya kita cuma bisa meringkuk gak sih di dalam situ. Dan dalam proses koreografinya si Laksmi ini, dia bahkan mengeksplorasi gimana gerak berdasarkan 3 fase trimester perkembangan bayi. Gokil. Dan eksplorasinya ini gak hanya berhenti di konsep, soalnya Laksmi ini harus beradaptasi juga dengan teknik menari menggunakan sling yang emang jauh banget dari menari di lantai ya, karena pastinya juga selainnya nyakitin badan, dia juga harus hati-hati. Bahkan si Laksmi ini berlatih hampir setiap hari selama sekitar 2 bulan dengan durasi 3-4 jam per hari. Wah, gila juga ya. Kayak sehari 2-3 jam sih, 3-4 jam malah ya. Wah, banyak banget. Buat membiasakan tubuhnya itu bisa melawan gravitasi. Wah, kita keren banget sih dalam kandungan. Dan menurut Laksmi sendiri, Pre ini jadi penelusuran awal untuk kesadaran tentang bergerak. Jadi menghadirkan kembali tubuh dewasa buat membaca pengalaman manusia sebelum mengenal dunia luar tuh gimana, kita di ruang terbatas tuh gimana. Dan aku lihat emang cantik banget sih. Aku gak terlalu ngerti nari, cuma kayak menurutku ini benar-benar cantik sih, teman Pro 2. Kayak benar-benar bisa dibilang tuh, oh ternyata kita kayak gini ya. Oh wow, bagus sih. Cuma aku gak kebayang ya, kita dulu 9 bulan di ruang yang sangat terbatas, juga geraknya gak bisa banyak-banyak, tapi kita masih bisa hidup karena makanan dari mama kita. Oh my god, I love you mom. Tiba-tiba I love you mom. Yaudah, kita balik lagi ke lagu-lagu. Aku bakal puterin juga lagu-lagu yang seru pastinya buat kamu, teman Pro 2. Kali ini aku bakal memutarkan mungkin memori-memori kamu waktu zaman SMP, SMA, karena aku juga di usia segitu sih. Ada lagu dari Cowboy Junior, CZR, Ku Buat Kau Mau. Ku Buat Mau.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Hmm, si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Hmm, iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Yeay, cek-cek lagi. Seru-seru kan lagu-lagunya. Semoga itu bisa membuat kamu makin semangat untuk bersiap-siap. Kamu tau gak sih, sekarang lagi ngetren banget kayak AI yang lagi ikut tren foto era 80-an. Wah, kamu udah ikutan belum? Kalau aku sih enggak ya. Kayak, I don't really trust in AI. Kayak kita waktu masukin foto kita tuh aku rada takut sih. Trust issue-ku emang segede itu. Takut disalahgunakan fotoku. Padahal muka aku sih biasa aja ya. Cuma kayak ya cuma trust issue aja sih ya. Kalau aku teman pro 2. Nah, dari sekian banyak orang yang ikut tren 80-an, yang satu ini paling beda banget. Ya siapa lagi kalau bukan Mama Ina. Mama Ina kan emang udah ini ya, maksudnya emang artis umuran mama-mama kita. Yang aku lihat dia nge-upload fotonya mah ini bukan foto AI, emang foto Mama Ina di zaman itu, di zaman 80-an. Ini mah bukan AI ya, no AI, AI dia real. Dan Mama Ina juga sempat bikin caption, kalau menurut kalian ini AI atau bukan? Ikutan tren 80-an tapi waktu itu masih original, belum tersentuh AI ya. Senangnya melihat anak-anak ini kembali menghargai budaya zaman itu. Seru ya. Fotonya Mama ambil dari beberapa majalah saat itu sampai lupa apa aja. Hehe, ada yang inget gak ya? Dan menurut aku Mama Ina di tahun 80 sih cantik banget ya. Kayak rambut yang, kamu tau gak sih, kayak kalau kita pakai rambut ini sekarang tuh pasti dibilang rambut singa. Padahal di tahun 80 itu adalah rambut tergong, ter up to date, ter viral. Dan menurut aku kayak rambut curly-curly dengan eyeshadow yang warnanya gonjreng abis kayak Nike lah ya. Yang biru kah, ada yang hijau, ada yang merah, yang pink. Dengan blush on yang nabrak juga gak ngeblend. Itu tuh kayak bikin sesuatu yang kayak, oh my god, cantik ya. Terus Mama Ina juga rambutnya keriting, lucu banget seperti aku. Ada yang Mama Ina pakai baju rada bling-bling biasanya ya. Terus kayak bajunya gonjreng, pink, kuning, hijau, segala macem. Dengan motifnya ada yang bintang, kayak bulan. Terus ada juga nih yang Mama Ina di mana ya, aku kayak ini ibaratnya majalah, kayak majalah gadis ya. Lucu banget Mama Ina cantik dengan rok kotak-kotak dan warna-warni itu. Emang cantik banget sih Mama Ina. Oh my god. Tanpa prom ya kalau Mama Ina mah real. Dan potret yang menurut aku di upload sama Mama Ina ini bikin kita jadi kayak, kalau aku sendiri ya, kayak untuk teknologi tuh gak dipakai dengan segampang itu. Mungkin kalau misalnya kamu mau ikutan tren ya, kenapa gak dandan sendiri gak sih? Kayak sekarang menurut aku sih kayak ya benar-benar bisa dipakai juga gak sih? Kayak ya udah kamu dandan, cari baju-baju yang mirip, pinjam baju oma atau mungkin mama kamu buat dandan kayak gitu. Dan memang ini kalau kita lihat dari foto-foto yang diupload sama Mama Ina sih memang otentik banget ya. Dan keren banget. Ini the real queen of the 90s kalau katanya sih. Terus ada yang komen, dikasih paham langsung sama legendnya. Gak asik nih mainnya beneran. Terus ada juga yang komen, zaman dulu rambut harus ngembang, make up dan pakaiannya colorful. Bener. Sekarang mah kalau kita ngembang rambutnya dibilang gak sisiran, aneh banget deh. Hey, banyak tahu yang rambutnya keriting jadi malu gara-gara omongan kayak gitu. Salah satunya adalah saya. Jadi jangan dibully-bully kayak gitulah ya. Kita tuh susah banget cari kepercayaan diri. Jadi kalau misalnya kamu bully-bully ya janganlah. Gak baik teman pro 2. Oke, kalau kayak gitu, itu dia tadi informasinya. Tapi masih ada informasi-informasi yang seru-seru juga yang pastinya nemenin kamu di pagi hari ini sambil dengerin radio. Mungkin kamu juga sambil OTW. Hati-hati di jalan. Stay tune.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

lagunya romantis banget ya pagi hari ini, bikin kamu jadi pengen punya pacar ya. Biasanya kayak gitu sih aku denger-denger. Aduh. Oke, balik lagi ke informasi yang seru banget. Kali ini kayaknya aku bakal kasih tahu informasi tentang seni deh. Kalau tadi ada nari, kali ini ada foto karya fotografer Indonesia yang diambil di Cleansing yang ternyata masuk Honorable Mention Macadam Award 2026. Wow, congratulations. My God, ini adalah potret kehidupan di kawasan Cilincing di Jakarta Utara yang ternyata ini berhasil mendapatkan pengakuan internasional. Dan dilansir dari situs resmi Street Macadam, foto karya fotografer Indonesia yaitu Junaidi Wijaya ini ternyata terpilih sebagai salah satu dari 20 Honorable Mentions dalam Macadam Awards 2026 edisi ketiga. Oh my God. Dan buat kamu yang belum tahu, Macadam Award ini adalah kompetisi fotografi untuk jalanan internasional yang punya proses kurasinya yang ketat banget. Dan di dalam fotonya si Junaidi ini, dia lagi menangkap seorang pekerja yang lagi mengayunkan palu di dekat alat berat. Dan ada juga sejumlah orang yang lagi beraktivitas di atas gundukan pasir. Nah, karena itu Junaidi ini juga berhasil ya menembus daftar terbatas yang terdiri dari 3 pemenang utama dan juga 20 honorable mentions dari berbagai negara. Congratulations loh. Untuk seluruh karya terpilih termasuk potret Cilincing ini juga bakal dimuat a local moment capture for the world to see. Oh my God, lucu banget. Tapi ini sebenarnya ya kalau aku lihat dari fotonya ini tuh kayak punya makna yang sangat dalam, karena bayangin dia lagi malu di dekat alat berat gitu, dan di belakangnya itu tuh ada, di belakang si bapak pegang palu ini itu ada beberapa anak-anak yang lagi main, terus juga mereka lagi keasikan gitu. Dan menurut aku ini adalah foto yang menurut aku ya sangat dekat sama diri aku gitu, kayak ya masyarakat-masyarakat yang tinggal di perkampungan, pedesaan, terus habis itu juga yang memang masyarakatnya kecil dan kebanyakan memang masyarakat Indonesia tuh seperti ini gitu kehidupannya. Jadi sangat-sangat cantik dan dikemas dengan sangat indah sama Junaidi. Thank you banget for capture this moment. Semoga ini bisa juga jadi apa ya, bisa dibilang jadi tamparan lah ya, karena memang sebegitu adanya kondisi di Indonesia ini teman Pro 2. Jadi gimana ya? Yaudah kalau kayak gitu kita bakal lanjut lagi ke lagu-lagu. Aku bakal puterin juga lagu-lagu yang seru banget di hari ini biar kamu juga bisa makin seru-seruan. Aku bakal puterin Beautiful dari Bazzi featuring Camila Cabello.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Wow, wow, wow, apa yang palsu nih? Jangan sampai kamu juga palsu-palsu teman Pro 2 ya. Kita pokoknya harus jadi asli ya. Pagi di hari radio, rame banget ya rangkaian ulang tahun ulang tahun lagi, hari radio ya, yang diselenggarakan sama RRI. Kalau kemarin tuh ada, apa namanya, aku mau bilang apa ya, ada RRI Fest, terus juga ada Bintang Radio, terus juga selama Agustusan kita juga lomba-lomba Agustusan tuh. Tapi aku gak tahu itu rangkaian ya, kayaknya bukan sih, itu rangkaian 17-an kayaknya. Terus abis itu juga nanti bakal ada final Bintang Radio juga, dan kita bakal tahu siapa yang akan mewakili RRI Mataram untuk ke babak selanjutnya. Oh my God, cepat sekali waktu ini berlalu. Terus juga banyak sih, ada hari ini juga ada hari radio yang diselenggarakan, nanti bakal ada bakar pembakaran obor juga. Wow, rame ya. Pokoknya selamat ulang tahun juga RRI, semoga semakin menjaya di udara dimanapun itu. Dan pastinya kamu juga, kok kamu juga harus tetap dengerin RRI dong. Jangan sampai gak dengerin RRI, karena RRI itu asik-asik penyiarnya dan juga lagu-lagunya. So, jadi kemana-mana, nanti bakal aku kasih tahu lah ya, kira-kira gimana sejarah RRI itu terbentuk, dari kapan dan bla bla bla bla blanya nanti, karena kamu juga mesti tahu hal itu. So, stay tune terus, nanti bakal ada aku dan juga informasi-informasi yang menarik.

ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckleballs. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya?